0: awal dari perjalanan baru, saatnya membuka lembaran baru dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk meraih berbagai harapan. Untuk Anda yang sedang bersiap beraktivitas menuju tempat kerja, sekolah, ataupun menikmati hangatnya pagi bersama keluarga, tetap bersama dia karena akan ada berbagai informasi menarik, hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang akan menghangatkan suasana pagi Anda. Jangan lupa tetap semangat dan tetap sehat, dan awali hari ini dengan senyum terbaik Anda.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada. Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang mulia dan nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Pendengar, sebelumnya Nabi Ayub alaihi salam memiliki harta yang banyak dengan bermacam jenisnya, seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Ia juga memiliki istri yang solihah dan keturunan yang baik. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengujinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keriduannya, dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka dia mendapat kemurkaannya. Sebagaimana dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumallah, Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal dunia, semua ternaknya binasa. Dan Nabi Ayub alaihissalam sendiri menderita penyakit yang sangat berat. Tidak ada satupun dari anggota badannya kecuali terkena penyakit selain hati dan lisannya yang ia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapi musibah itu, beliau alaihissalam tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di malam dan siang, pagi dan juga petang. Hari pun terus berlalu. Namun tidaklah berlalu hari itu, kecuali penderitaan Nabi Ayub alaihissalam semakin berat.

Allah, memujinya dan bersyukur kepadanya. Sehingga jadilah Nabi Ayub alaihissalam sebagai imam dan teladan dalam kesabaran. Abu Ya'la dan Al-Bazzar meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam mendapat cobaan selama 18 tahun, sehingga orang dekat dan jauhnya menjauhinya, selain dua orang saudara akrabnya yang sering menjenguknya di pagi dan sore. Lalu salah satunya berkata kepada yang lain, engkau tahu, demi Allah, dia telah melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun. Kawannya berkata, dosa apa itu? Ia menjawab, sudah 18 tahun, Allah tidak merahmatinya dengan menghilangkan cobaan itu. Saat keduanya menjenguknya di sore hari, maka salah satunya tidak sabar sehingga menyampaikan masalah itu kepadanya. Ayub berkata, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Hanya saja Allah mengetahui bahwa aku pernah melewati dua orang laki-laki yang bertengkar. Lalu keduanya menyebut nama Allah. Kemudian aku pulang ke rumahku dan membayarkan kafarat untuk keduanya. Karena aku tidak suka kedua orang itu menyebut nama Allah untuk yang tidak hak. Pendengar yang budiman, setelah berlalu sekian lama, yaitu 18 tahun, seperti yang diterangkan dalam hadis tadi, maka Nabi Ayub alaihissalam memohon kepada Rabbnya agar menghilangkan derita yang menimpanya. Dan ia berkata, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu Nabi Ayub alaihissalam melakukannya. Tiba-tiba memancarlah air yang sejuk. Kemudian beliau alaihissalam mandi dari air tersebut. Lalu dengan izin Allah Azza wa Jal, Nabi Ayub alaihissalam pun sembuh. Tidak ada satupun luka dan penyakit yang dirasakannya, kecuali sembuh seluruhnya. Ia juga meminum air itu, sehingga tidak ada satu penyakit yang ada dalam tubuhnya, kecuali keluar dan dirinya kembali sehat seperti sebelumnya sebagai orang yang rupawan. Masih dalam riwayat Abu Ya'la dan Al-Bazzar, Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Ayub keluar jika hendak buang hajat. Apabila ia telah selesai buang hajat, maka istrinya menuntunnya sampai ke tempatnya semula. Suatu hari Nabi Ayub alaihissalam terlambat dari istrinya dan diwahyukan kepada Nabi Ayub di tempatnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sad pada ayat ke-42. Urkud birijlik, hadza mugtasalun baridun wa syarab. Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Istrinya menunggunya cukup lama. Dia menjumpai Ayub sambil memperhatikannya sedang berjalan ke arahnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penyakitnya dan Nabi Ayub alaihi salam dalam keadaan lebih tampan daripada sebelumnya. Saat istrinya melihat, istrinya langsung berkata, "Semoga Allah memberkahimu. Apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang diuji ini? Demi Allah, aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip ketika sehat daripada kamu." Ayub alaihissalam menjawab, akulah orangnya. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penyakit yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam dan jasadnya kembali sehat. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekayaan lagi kepada beliau alaihissalam, mengembalikan harta dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana tertera dalam surah Al-Anbiya pada ayat ke-84. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmah min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Yang artinya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya
dan kami lipat gandakan bilangan mereka.

sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Berkaitan dengan banyaknya harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam, Abu Hurairah radhiyallahu an juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi Ayyub mandi telanjang, di hadapannya berjatuhan sekelompok belalang dari emas. Nabi Ayyub segera mengumpulkannya dengan bajunya. Allah Subhanahu wa taala menegurnya, "Wahai Ayyub, bukankah aku telah mencukupkan dirimu dengan apa yang engkau lihat?" Ayyub alaihi salam menjawab, "Betul wahai Allah, tetapi aku tidak bisa berpaling dari barokahmu." Demikianlah pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ayyub alaihi salam sebagai teladan dalam kesabaran yang patut ditiru oleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dalam menghadapi ujiannya, sebagaimana Nabi Ayyub alaihi salam bersabar atas ujian yang menimpanya. Amin wallahu a'lam.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, tentu Anda tahu siapa Presiden RI keempat. Ya, dia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Nah, hari ini, tanggal 7 September, adalah hari peringatan kelahiran Gus Dur. Gus Dur dilahirkan tahun 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adakil. Adakil berarti sang penakluk. Kata Adakil tidak cukup dikenal, maka kemudian digantilah nama itu menjadi Wahid. Abdurrahman Wahid kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Sedangkan Dur adalah penggalan suku kata dari Abdurrahman. Insan edukasi, Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Gus Dur lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hasyim Asyari, pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU. Sementara kakek dari pihak ibu, Kiai Haji Bisri Sansyuri, adalah pengajar pada pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya Nyonya Haja Solehah adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Gus Dur menikah dengan Sinta Nuria dan dikaruniai 4 putri, yakni Alisa, Yeni, Anita, dan Inaya. Insan edukasi, Gus Dur adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Selain sebagai presiden pertama dari kalangan kiai, Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralis dan humoris. Pemikirannya terkadang tidak mudah dipahami, sehingga sering menimbulkan kontroversi. Namun, ia adalah tokoh yang dicintai karena memiliki sifat yang mengayomi. Salah satu ungkapan terkenalnya adalah,
2: "Gitu aja kok repot."
1: Sebagai bentuk pernyataan di dalam menyikapi suatu masalah.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: 105 FM.
1: Rekan Rao, siapa sih yang enggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri, mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang? Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: asal usul.
1: Ayah, ramai sekali di alun-alun ini. Ada acara apa ya, ya? Itu pasukan dari mana ya, ya? Terus-terus di belakangnya ada yang membawa makanan seperti gunung. Itu apa ya, ya? Loh, ya? Itu orang-orang kok berebut makanan yang seperti gunung ya?
2: Dewi, Dewi, banyak sekali pertanyaanmu.
3: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul sekaten.
1: Ramai sekali alun-alun utara Keraton Yogya ini ya, ya.
2: Loh, kan ada pasar malam sekaten, Wi.
1: Pasar malam sekaten ya? Apa itu?
2: Dewi, tiap setahun sekali ada pasar malam sekaten.
1: Oh, jadi setahun sekali ada pasar malam sekaten ya?
2: Iya, tuh ramai kan?
1: Iya.
2: Nah, yuk, ayah mau beli nasi gurih di pasar sekaten.
1: Yuk.

0: rame sekali ya. Apa sih artinya sekaten itu ya?
1: Begini, Wi. Yogyakarta sebagai kota budaya, masyarakatnya sangat mencintai adat budayanya. Meski adat budaya itu sudah berlangsung puluhan tahun lalu, sekaten ini salah satu bentuk adat budaya Yogyakarta. Sekaten berasal dari kata syahadatain. Ini dari bahasa Arab yang berarti dua kalimat syahadat. Awalnya, sekaten memang diadakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan penyebaran agama Islam. Nah, acara sekaten diadakan pertama kali pada zaman Kerajaan Demak. Sekaten berkembang pada masa Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Puncak acara sekaten diawali dengan dikeluarkannya gamelan Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari dari keraton ke bangsal Masjid Gede yang ditabuh. Setelah gamelan keluar, acara dilanjutkan dengan grebek maulud. Grebek maulud yaitu sedekah raja berwujud makanan tradisional dan hasil bumi yang disusun dalam bentuk gunungan, yaitu gunungan jaler dan gunungan estri yang diperebutkan oleh masyarakat.
0: Grebek maulud ya?
1: Iya.
0: Keramaian siang tadi itu ya? Yang berebut makanan seperti gunung itu?
1: Iya benar, Dewi. Masyarakat tumpah ruah di halaman Masjid Gede untuk memperebutkan gunungan. Nah, itulah yang dinamakan grebek maulud sekaten.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
4: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
5: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
2: Maksud Wiwinya apa ya?
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah Indonesia pada Senin 7 September 2026. Dalam peringatan tersebut, BMKG menetapkan status waspada untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Sementara itu, status siaga untuk hujan lebat hingga sangat lebat hanya berlaku di Aceh. Adapun status awas untuk potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim tidak diberlakukan di wilayah manapun. Selain hujan, BMKG juga memperingatkan potensi angin kencang di sejumlah daerah. Berikut wilayah yang masuk dalam peringatan dini BMKG. Waspada hujan sedang hingga lebat di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Sedangkan siaga hujan lebat hingga sangat lebat berada di Aceh. Peringatan dini angin kencang, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Pegunungan. Masyarakat di wilayah yang masuk dalam peringatan dini diimbau tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca dan dampak yang dapat ditimbulkan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbaga sama buruta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbaga son Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: This is the greatest.
4: So, this my face.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor. We're your DJ.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
5: Pak RT, ada apa ya, Pak?
6: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
5: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
6: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
5: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
6: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
5: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
6: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
5: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Hey, Raven.
1: Hola, cariño.
2: Hey, Ray.

0: Kembali lagi di 105 RFM menyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan, senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari yang cerah dan ceria ini pastinya ya. Dan di sini bareng lihat hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Seperti biasa ya, ke nomor 0822-9999-9605 dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS tentunya. Kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp, ini ada yang minta diputarkan lagu Cinta Terlarang dari Kangen Band katanya. Dititip salam untuk yang lagi dengerin aja kak, terima kasih. Oke, siap ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raya FM.
1: Pagi Raya request. Assalamualaikum Lia.
0: Waalaikumsalam abangku. Pagi kembali. Gimana hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Iya sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat abangku. Mau request lagu apa ini?
1: Lagu dari Ratih Purwasih.
0: Ratih Purwasih judulnya yang mana ini bang?
1: Kau dan aku berbeda.
0: Ratih Purwasih, kau dan aku berbeda. Oke bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Salamnya buat Lia dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke abangku, siap.
1: Makasih.
0: Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, perdana ya dari Bang Syahrul tadi ya. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raya FM.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali ya bangku. Hari ini gimana kabarnya ini?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Asik deh. Pagi hari ini mau request lagu apa ini bang?
2: Ada dari Judika.
0: Judika ada dong. Mau yang mana ini?
2: Lagunya apa aja ada?
0: Judika, bentar ya. Judika ada Sakit Tak Bertepi. Oh terus Ku Sedang Sayang-Sayangnya. Tenang, yang terakhir di hatinya, mama papa larang, amin selamanya, satu di hatiku. Terus ingkar janji.
2: Putus atau terus ada
0: bang, ada.
2: Bisa dua lagu.
0: Bisa dong. Kalau sempat nanti kita putarkan dua-duanya bang.
2: Dari Armada ada?
0: Armada ada dong. Yang mana lagi nih bang?
2: Pergi pagi pulang pagi.
0: Pergi pagi pulang pagi. Kayak tadi bang udah kita putarkan ya sebelum yes, apa? Sebelum
2: request.
0: Oh, udah bang tadi di jam 8 ya.
2: Dari mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Pilot ada?
0: Pilot?
2: Mm-mm.
0: Ada bang, ada.
2: Judul lagunya yang Sepanjang Hidupku.
0: Oke okay, deh, ini lagu kesukaan dia ini. Masalah-salam lagi bang.
2: Kirim salam buat keluarga besar Abang Davin.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semua penyiar dan pendengar setia Roy.
0: Oke okay, abangku, siap.
2: Makasih ya.
0: Oke okay, bang, ditunggu lagunya.
2: Oke okay.
0: Hai, dari Bang David tadi ya. Seperti biasa ya, minta diputarkan dua lagu. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raya FM.
3: Request pagi bersama Raya FM.
0: Pagi kembali, Bang Baru. Hari ini kabarnya gimana, Bang Baru?
3: Apa?
0: Kabarnya gimana hari ini?
3: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja, alhamdulillah. Ini mau dengar
3: minta lagu tiga ya?
0: Tiga, aduh. Lima pun boleh, kalau bisa nanti. Mau yang mana?
3: Nggak bisa putar tiga.
0: Kenapa, Bang Baru?
3: Nggak bisa putar tiga.
0: Bisa sih. Oke, Bang Baru mau yang mana ini?
3: Jangan pisahkan.
0: Dari Didi. Dari siapa, Bang Baru?
3: Dari Dedi Dores.
0: Dedi Dores dan Mayang Sari. Oke, Bang Baru. Lagunya ada ya.
3: Oke, jangan lupa lagunya tiga ya.
0: Iya, nanti di chat aja, Bang Baru ya.
3: Ya, semuanya nanti penggemar Lia. Minta lagu ada yang tiga, ada yang empat, lima, enam.
0: Sampai sepuluh nanti. Waalaikumsalam, Bang Baru. Siap ditunggu lagunya. Nanti kalau sempat Bang Baru kita putarkan deh ya, banyak-banyak. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raya FM.
4: Iya, selamat pagi, Kak.
0: Pagi kembali. Gimana kabarnya hari ini, Bang?
4: Baik.
0: Baik sekali.
4: Salam dari Purwabaru, Kabupaten Pelengatal.
0: Oke deh. Mau request lagu apa ini, Bang?
5: Lagunya dari Ari Lasso.
0: Ari Lasso, boleh judulnya yang mana?
5: Rasa Perempuan.
0: Bisa diulang, Bang?
5: Rahasia Perempuan.
0: Oh, Rahasia Perempuan. Oke. Mau salam-salam lagi, Bang, lagunya?
5: Wah?
0: Mau salam-salam lagi lagunya?
5: Oh, ya. Salam-salam buat pendengar Sipiara WFM dimanapun berada. Di luar Pulau Serimpuan. Intinya yang menjangkau WFM lah dimanapun berada ya.
0: Oke, Bang, siap.
5: Spesialnya buat kataannya ya.
0: Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya.
5: Oke. Siang juga.
0: Oke, dari via telepon tadi ya. Ini kita beralih dulu ke via chat atau WhatsApp ya. Ini dari Bang Wijaya, ini minta diputarkan lagu Jejaka dari Dina Mariana. Selamat pagi. Pagi kembali ya Bangku, siap ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan ya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ada dari Memarani di Asrama Sihitang minta lagu Mutiara dari Ipang. Di salam-salam buat semua yang lagi dengerin aja. Terima kasih. Oke, Mamaku, siap. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ada dari Bang Syahdan Lubis alias Bayo Lubis di Bin Safon. Request lagu Berpisah di Ujung Jalan. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Taib di Bijar Koling, Ayah Jafran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Penjahit Natama Bin Tujuh, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, Bang, siap. Lanjut dari via chat atau WhatsApp lagi ya. Assalamualaikum kakak, katanya. Waalaikumsalam. Request lagu yang judulnya Terendap Laraku dari Nauf. Salam-salamnya untuk anggota Dapur Dawa dan Kak Lia aja. Oke kakku, siap ya, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat atau WhatsApp dari Opung Iqbal. Request lagu Bila Cinta Didusta. Waduh, nostalgia kita ya sama lagu ini. Dejavu gak tuh? Dikirim salam katanya untuk Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, Pung, ditunggu lagunya. Dari via telepon lagi ternyata masih ada ya, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama WFM.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Bersama WFM. Bersama si Borsut.
0: Bersama si Borsut nama manis.
6: Iya.
0: Iya. Oh. Oke, Mama. Kabarnya hari ini gimana?
6: Alhamdulillah. Selalu baik-baik
0: aja. Alhamdulillah, Mamaku. Mau request lagu apa pagi hari ini?
6: Lagu apalah ya pagi-pagi begini?
0: Apalah ya?
6: Itu coba Indomanca. Itu aja.

0: lagunya ada ya. Mau salam-salam lagi nggak lagunya?
1: Salam spesialnya buat dia.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dapat rezeki yang berkah.
0: Amin.
1: Kapanlah anak ini ke tenda biru.
0: Mama doain aja yang terbaik ya buat dia, iya.
1: Buat Eda Ompong Iqbal.
0: Oke.
1: Ompong Sadan, Ompong Baya Junta. Mama Dira. Mama Rizky. Itul. Buat Marina. Buat Sarung.
0: Oke.
1: Dan semua yang lagi denger aja, Lia.
0: Oke, Mama, siap.
1: Oke, makasih, Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mamaku. Siap. Kita tunggu lagunya buat Mama Hikmah tadi ya. Ini kita lanjut lagi ke lagu ya. Nanti Lia akan kembali lagi di segmen kedua tentunya ya. Untuk requestan lagi kita buka di jam 11 lewat nanti ya kayaknya ya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM Your Lifestyle.

0: dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
0: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: systems are offline. Seratus lima FM.
1: Wow.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani

0: layanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Dan Jujin 씨가
2: Hah? Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
5: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan-rekan, kita masuk ke segmen kedua di request hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat atau WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu Tentang Rasa dari Astrid, katanya. Dititip salam untuk yang lagi mendengarkan saja, Kak. Terima kasih. Oke, siap buat kamu. Ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi. Ini katanya minta diputarkan lagu Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah dari Merpati Band, katanya. Dikirim salam untuk pendengar aja dan juga penyiarnya. Terima kasih ya, Kak. Oke, siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon kita sapa lagi nih. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Pagi Raw FM.
0: Pagi kembali, mamaku. Hari ini kabarnya gimana ini?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Oke, alhamdulillah. Ini mau request lagu apa ini, Ma?
1: Aku mau request lagu yang judulnya Takdir Yang Salah.
0: Takdir Yang Salah dari Black Melanesian ya, Ma?
1: Iya.
0: Oke, okay, deh. Mau salam-salam lagi, Ma, lagunya?
1: Di salam-salamnya untuk semua lah pendengar setia kita.
0: Oke, okay, Mamaku.
1: Spesialnya untuk kita berdua aja lah ya.
0: Oke, okay, Mama.
1: Makasih, ditunggu lagunya.
0: Oke, okay, dari Mama Ika tadi ya. Lanjut lagi dari via telepon, ternyata masih ada dari via telepon. Kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raya FM.
2: Request pagi bersama Raya.
0: Halo kakakku, kabarnya hari ini? Gimana hari ini?
2: Baik.
0: Baik sekali. Ini mau dengerin lagu apa ini, Kak?
2: Mau request lagu dari... Aduh, saya tidak mau lagu. Dari Pamatrio aja.
0: Dari siapa, Kak?
2: Pamatrio. Dari apa aja? Dari Nike Ardila.
0: Nike Ardila, boleh. Judulnya yang mana, Kak?
2: Judulnya Kita Akan Bersuara.
0: Kita itulah. Akan Bersuara. Oke, Kak, lagunya ada.
2: Kita Akan Bersuara.
0: Iya, jangan bersuara ya. Mau salam-salam lagi, Kak? Mau salam-salam lagi lagunya?

0: Oh ya, calon-calon gue yang udah masuk ada Mama Ika, dan juga ada Aman Boru, Bayu Jumita,
1: Manisa
0: Danang, Nino juga, Bang Karo, Mama Fardo, Mama Rizmi, Mama Ayu, Mama Adi, dan semua pendengar Rau yang lagi, pendengar yang ada sekarang semua.
1: Oke, Kak Ku.
0: Lia. Oke,
1: Lia.
0: Menjalankan tugasnya. Oke.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Oke, Kakku, ditunggu lagunya. Oke, dari Kak Marina tadi ya. Minta diputar ke lagu Ku Tak Akan Bersuara dari Nika Ardila. Lanjut lagi dari VC atau WhatsApp, ini ada yang minta diputarkan lagu dari Bumerang ya, yang judulnya Tragedi. Disalam untuk Supri sama Lapi di Sitamiang ya. Ini kawannya Bang Iwan ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Oke, dari via telepon ternyata masih ada ya. Sebelum lanjut ke lagu, kita angkat dulu. Halo, request pagi bersama Rau FM.
2: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abangku. Kenapa ini jadi trip terakhir ini?
2: Terakhir ya?
1: Kenapa, Bang?
2: Iya, banyak ini kesibukan.
1: Banyak kesibukan ya hari ini ya. Mau request lagu apa ini, Bang?
2: Lagu Rockin 82.
1: Rock. Ini penyanyinya?
2: Edani.
1: Bisa diulang, Bang?
2: Edani.
1: Edani. Oh iya iya, Edani. Oke, okay. Rockin 82. Lagunya ada, Bang ya. Mau salam-salam lagi?
2: Mari buat siapa tadi yang masuk? Mama Ika.
1: Mama Ika sama Kak Marina tadi.
2: Iya, Kak Marina.
1: Oke.
2: Okay. Ini season terakhir ya?
1: Iya, Bang.
2: Kirain masih jam 10.
1: Udah jam 10, udah tengah 12 ini.
2: Halo, oke deh.
1: Oke deh.
2: Oke deh. Salamnya buat Lia Boros Sutine cantik gitu ya, kata ibu-ibu itu.
1: Iya, dong. Oke, okay, Bang, siap.
2: Awas madam.
1: Awas madam, mengincang tuh.
2: Oke deh.
1: Siap, Bang, ditunggu lagunya.
2: Ya.
1: Oke, okay, Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas madam. Oke, okay, Bang, siap, ditunggu lagunya ya. Oke, okay, ini kita lanjut lagi ke lagu ya. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
0: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parok pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my station.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Ya, rekan-rekan tak terasa ya, sudah hampir mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya tugas lihat di hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan sudah merequest lagu kesayangannya dari pagi sampai menjelang siang hari ini. Mohon maaf apabila lagu yang tak sempat diputarkan ya, karena waktu sudah... Ataupun durasinya nggak mencukupi ya. Mohon maaf juga apabila salah kata dari Lia dan akhir kata dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Raw, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah Indonesia pada Senin 7 September 2026. Dalam peringatan tersebut, BMKG menetapkan status waspada untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Sementara itu, status siaga untuk hujan lebat hingga sangat lebat hanya berlaku di Aceh. Adapun status awas untuk potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim tidak diberlakukan di wilayah manapun. Selain hujan, BMKG juga memperingatkan potensi angin kencang di sejumlah daerah. Berikut wilayah yang masuk dalam peringatan dini BMKG. Waspada hujan sedang hingga lebat di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Sedangkan siaga hujan lebat hingga sangat lebat berada di Aceh. Peringatan dini angin kencang, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Pegunungan. Masyarakat di wilayah yang masuk dalam peringatan dini diimbau tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca dan dampak yang dapat ditimbulkan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

Hai, hai rekan Raus, selamat siang. Apa kabar kembali di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Kembali lagi bersama Tata yang akan siap hadir dalam program Ramor Raw Memori Siang yang siap menemani waktu siang Anda. Dan inilah waktu kita kembali mengenang masa-masa indah melalui lagu-lagu kenangan pilihan, lagu yang mungkin pernah menemani perjalanan hidup, mengingatkan pada seseorang sebuah cerita atau momen yang tak terlupakan. Ya, rekan Rauh, siapkan waktunya, naikkan volumenya, dan biarkan lagu-lagu nostalgia membawa kita kembali sejenak ke masa-masa lalu ini. Ya, rekan Rauh, nikmati lagu-lagu yang sudah Tata siapkan ya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rau, ini dia 5 cara pakai minyak kelapa untuk bersih-bersih di rumah. Apa saja? Yuk simak. Minyak kelapa dikenal luas sebagai bahan dapur yang serbaguna dan kaya manfaat. Namun, fungsinya tidak berhenti di urusan memasak saja. Banyak orang juga memanfaatkan minyak kelapa untuk perawatan tubuh, mulai dari kulit hingga rambut. Banyak yang belum tahu, tetapi ada berbagai cara pakai minyak kelapa untuk membantu pekerjaan bersih-bersih di rumah. Ini dia apa saja manfaat dan bagaimana cara penggunaannya. Ini dia ada 6 beberapa di antaranya. Pertama, menghilangkan noda pada pakaian. Salah satu cara pakai minyak kelapa yang cukup efektif yaitu untuk mengangkat noda yang membandel pada pakaian. Untuk hasil yang lebih maksimal, campurkan minyak kelapa dengan baking soda hingga membentuk pasta. Oleskan pada area bernoda, diamkan 10 hingga 20 menit, lalu cuci dengan air dingin. Kemudian yang kedua, membersihkan kaca shower di kamar mandi. Kalau kamar mandimu memiliki kaca atau permukaan licin lainnya seperti pintu kaca shower, tentu lambat laun permukaannya akan berkerak akibat air dan noda sabun. Minyak kelapa bisa membantu mengembalikan kilaunya. Cara pakainya, kamu bisa memanaskan sedikit minyak kelapa agar lebih cair, lalu campurkan dengan sedikit air perasan lemon. Gosokkan ke permukaan kaca, kemudian lap kembali dengan campuran cuka dan air. Lalu yang ketiga, mengangkat lemak di permukaan dapur. Minyak kelapa juga berguna untuk membersihkan permukaan dapur yang penuh percikan minyak, entah itu di kompor, meja, lantai, dan area masak lainnya. Prinsipnya, minyak dapat melarutkan minyak, jadi minyak kelapa dapat membantu mengangkat kerak berminyak lebih mudah. Setelah itu, bersihkan kembali dengan kain lembab agar permukaan tidak licin. Kemudian keempat, mengurangi karat dan bunyi engsel pintu. Engsel pintu yang berbunyi berdecit tentu sangat mengganggu. Dalam kondisi ini, minyak kelapa bisa dijadikan pelumas alami. Tak hanya engsel, minyak kelapa juga dapat membantu mengatasi karat ringan dan melumasi resleting yang macet ya. Dan yang terakhir kan Rau, kelima, melepaskan sisa stiker dengan mudah. Sisa lem dari stiker seringkali sulit dibersihkan, baik di botol, wadah, maupun barang lain. Jika hal ini terjadi, cobalah pakai minyak kelapa dengan mengoleskannya langsung ke area perekat. Diamkan beberapa menit agar minyak meresap, lalu gosok perlahan sampai sisa label terangkat. Untuk noda perekat yang lebih bandel, kamu bisa mencampurkan minyak kelapa dengan baking soda. Nah, rekan Rau, jadi banyak cara ya pakai minyak kelapa yang ampuh untuk bersih-bersih di rumah. Bahan alami ini bisa menjadi alternatif praktis untuk mengurangi penggunaan pembersih berbahan keras. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105.4.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wayu.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my station.
3: This

0: Rekan Rau, ini dia ada informasi menarik seputar makanan dan kesehatan untuk Anda semua. Ternyata, beberapa makanan yang cukup familiar dan enak dikonsumsi disebut memiliki kaitan dengan resiko kematian yang lebih rendah. Temuan ini berasal dari sebuah studi besar yang melibatkan lebih dari 3 juta orang dan menganalisis puluhan penelitian mengenai pola makan. Dalam penelitian ini, konsumsi coklat, keju, serta produk susu fermentasi seperti yogurt dikaitkan dengan penurunan resiko kematian secara keseluruhan maupun akibat penyakit kardiovaskular. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah proses fermentasi. Proses ini melibatkan mikroorganisme seperti bakteri dan ragi yang dapat menghasilkan berbagai senyawa yang berpotensi mendukung kesehatan tubuh. Contohnya yogurt dan susu fermentasi yang mengandung bakteri baik. Kandungan tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota atau bakteri di dalam usus. Kemudian ada coklat yang berasal dari biji kakao fermentasi. Kakao mengandung polifenol, yaitu senyawa alami yang dikaitkan dengan kesehatan jantung dan fungsi pembuluh darah. Namun rekan Rau, bukan berarti semakin banyak mengonsumsi makanan tersebut otomatis membuat seseorang panjang umur ya. Para peneliti menegaskan bahwa penelitian ini bersifat observasional sehingga belum bisa membuktikan hubungan sebab-akibat secara langsung. Selain itu, tidak semua makanan fermentasi menunjukkan hasil yang sama. Bahkan beberapa produk fermentasi tertentu belum menunjukkan hubungan yang konsisten dengan penurunan resiko kematian. Ahli gizi juga mengingatkan agar kita tetap memperhatikan kandungan makanan, misalnya yogurt atau minuman fermentasi tertentu yang memiliki tambahan gula cukup tinggi. Jadi intinya rekan Rau, makanan memang menjadi salah satu bagian penting dari kesehatan, tetapi umur panjang tidak ditentukan oleh satu atau dua jenis makanan saja. Pola makan seimbang, aktivitas fisik, kebiasaan hidup sehat, serta kondisi kesehatan secara keseluruhan juga sangat berpengaruh. Jadi tetap pilih makanan dengan bijak, konsumsi secukupnya, dan jangan lupa jaga pola hidup sehat. Nah rekan Rau, itu dia ya informasi makanan yang dikaitkan dengan umur panjang. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Rau, ini dia 6 kebiasaan yang bisa membantu hidup panjang dan sehat. Rekan Rau, siapa sih yang tidak ingin hidup panjang, sehat, dan bisa terus berkumpul bersama orang-orang yang dicintai? Bahkan mencapai usia 100 tahun menjadi impian banyak orang. Namun, untuk mencapai usia tersebut ternyata bukan hanya soal keberuntungan. Kebiasaan yang kita lakukan sejak muda juga dapat membantu menentukan kualitas kesehatan kita di masa depan. Nah, berdasarkan informasi yang dikutip dari laman Real Simple, sejumlah dokter mengungkapkan beberapa tanda bahwa seseorang berada di jalur yang tepat menuju usia panjang dan sehat. Yang pertama, memprioritaskan tidur. Rekan Rau, tidur bukan sekedar waktu untuk beristirahat. Tidur yang cukup dan berkualitas dapat membantu memperbaiki suasana hati, daya ingat, sistem kekebalan tubuh, serta mengurangi peradangan. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga pola tidur secara konsisten. Yayasan Tidur Nasional merekomendasikan sekitar 7 hingga 8 jam tidur, termasuk tidur siang, untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, biasakan tubuh untuk aktif bergerak. Tidak harus menjadi atlet atau pergi ke pusat kebugaran setiap hari. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, berkebun, berenang, atau melakukan peregangan juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Yang penting jangan terlalu lama duduk dan usahakan tubuh tetap bergerak sesuai kemampuan. Karena dengan bergerak kita membantu menjaga kekuatan otot, keseimbangan, dan kesehatan jantung. Kemudian yang ketiga, jangan menjauh dari orang-orang yang kita sayangi. Rekan Rau, ternyata kehidupan sosial juga memiliki peran penting dalam kesehatan. Memiliki teman untuk berbincang, keluarga untuk berbagi cerita, atau komunitas untuk berkegiatan dapat membuat hidup terasa lebih berarti. Yang keempat, perhatikan makanan yang kita konsumsi. Tubuh kita membutuhkan asupan yang baik agar dapat berfungsi dengan optimal. Karena itu, biasakan mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, biji-bijian utuh, dan sumber protein yang baik. Yang kelima, belajar bersyukur. Nah, ini kebiasaan yang sederhana tetapi seringkali kita lupakan. Bersyukur bukan berarti kita boleh memiliki masalah, namun dengan bersyukur kita belajar menghargai hal-hal baik yang masih kita miliki. Dan yang terakhir keenam, memiliki tujuan dalam hidup. Rekan Rau, setiap orang tentu memiliki alasan untuk terus melangkah. Ada yang ingin membahagiakan keluarga, menyelesaikan pendidikan, mengembangkan usaha, atau membantu orang lain. Memiliki tujuan dapat membuat kita lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan. Bagi yang sudah memasuki masa pensiun, jangan berhenti mencari kegiatan yang bermakna. Cobalah melakukan hobi baru, mengikuti kegiatan sosial, atau belajar sesuatu yang selama ini belum sempat dilakukan. Karena hidup yang panjang akan terasa lebih indah jika dijalani dengan tujuan dan kebahagiaan. Nah, rekan Rau, dari keenam kebiasaan tadi, mana yang sudah rutin kita lakukan? Ingat ya rekan Rau, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: Batang, ulos Batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape sudah lengkap eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate eda. Idi ama alamat na edai asoke heyami.
0: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si eda, perlengkapan di borunta naget berbagason.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rao, simak ya mengapa pendinginan setelah olahraga penting banget. Nah, ini dia penjelasan dari dokter. Setelah menyelesaikan sesi olahraga, ada baiknya Anda tidak langsung berhenti, duduk, atau merapikan peralatan tanpa melakukan pendinginan. Menurut Dr. Mayrovi Dewi Yuyori Kejati, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, Rumah Sakit Suraji Tirtonagoro, tahap pendinginan atau cooling down sama pentingnya dengan pemanasan sebelum berolahraga. Pendinginan itu bersifat statistik, fungsinya menurunkan detak jantung dan membantu otot kembali ke kondisi semula. Ini dia penjelasan kenapa pendinginan tidak boleh dilewatkan. Selama berolahraga, otot bekerja keras dan menerima tekanan berulang yang membuat aliran darah dan denyut jantung meningkat. Jika aktivitas dihentikan mendadak, tubuh tidak punya waktu untuk beradaptasi sehingga risiko keluhan meningkat. Menurut Dr. Mayrovi, pendinginan memberikan beberapa manfaat utama bagi tubuh. Yang pertama, mencegah nyeri dan kaku otot. Olahraga yang dipakai intens atau mengalami peradangan mikro, pendinginan membantu melancarkan kembali aliran darah sehingga oksigen dan nutrisi kembali ke otot dengan optimal. Hal ini mencegah kram, kaku, dan nyeri otot setelah latihan. Yang kedua, menstabilkan detak jantung dan tekanan darah. Setelah olahraga, detak jantung berada dalam kondisi tinggi. Jika tubuh tiba-tiba berhenti bergerak, penurunan tekanan darah bisa terjadi terlalu cepat dan menyebabkan pusing atau bahkan hampir pingsan. Yang ketiga, membantu pemulihan mental atau fokus. Aktivitas fisik memicu produksi hormon stres seperti adrenalin atau kortisol. Pendinginan memberikan waktu bagi tubuh untuk menurunkan hormon sehingga pikiran kembali tenang dan rileks ya rekan Rao. Nah rekan Rao, ini dia simak cara pendinginan setelah berolahraga. Pendinginan dapat dilakukan mulai dari 5 hingga 10 menit dengan peregangan statis yang dilakukan perlahan ya. Dr. Mayrovi menjelaskan bahwa pendinginan berbeda dengan pemanasan. Jika pemanasan bersifat dinamis, pendinginan justru dilakukan dengan gerakan statik, stretching, atau menahan posisi tertentu dalam beberapa hitungan. Beberapa prinsip yang disarankan meliputi yang pertama, fokus pada otot yang paling banyak bekerja saat berolahraga. Yang kedua, tahap setiap gerakan 8 hingga 10 hitungan. Yang ketiga, ulangi setiap gerakan 2 hingga 3 set. Yang keempat, lakukan dengan intensitas ringan tanpa menimbulkan nyeri. Dan ini dia contoh gerakan pendinginan. Yang pertama, peregangan paha depan. Berdiri tegak, tarik pergelangan kaki ke belakang hingga tumit mendekati bokong, tahan 10 hitungan. Yang kedua, hamstring stretch. Duduk dan luruskan satu kaki ke depan, condongkan tubuh perlahan untuk merasakan tarikan di bagian belakang paha. Yang ketiga, calf stretch atau betis. Berdiri menghadap dinding, satu kaki di depan, satu kaki di belakang, lalu dorong tubuh ke depan untuk merengangkan betis. Dan yang keempat, peregangan bahu dan lengan. Silangkan satu lengan ke depan dada dan tahan untuk meregangkan otot bahu dan punggung atas. Dan yang terakhir, kelima, peregangan punggung bawah. Duduk bersila atau telentang, lalu tarik lutut perlahan ke arah dada. Gerakan sederhana ini membantu tubuh kembali normal tanpa tekanan tiba-tiba ya. Nah rekan Rao, itu dia ya mengapa pendinginan setelah olahraga sangat penting. Dan juga tadi sudah Tata berikan contoh-contoh untuk pendinginan ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan Rao ya.

Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan rawat tak terasa ya kebersamaan kita di siang hari ini dalam program Ramor Raw Memori Siang sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat rekan rawat yang sudah menemani, mendengarkan dan ikut bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan pilihan kita hari ini. Semoga lagu-lagu yang hadir tadi bisa membawa kembali cerita indah, membuat suasana siang Anda semakin menyenangkan. Ya rekan rawat, kita lanjut ke program berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidipuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan tahu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu, kembali lagi ya, tetap menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini. Apa kabar ya di siang hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya selalu dalam suasana hati yang menyenangkan. Dan rekan tahu, di siang hari ini ya, seperti biasa tetap akan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Dan di siang ini kita seperti biasa dalam program Ketabo Tusidimpuan, Ketabo Tura FM, Ketabo Ketabo. Dan kita di siang hari di pilihan lagu Batak dan juga Tafsel ya. Jadi buat rekan rau yang ingin request lagu favoritnya di siang hari ini, atau mungkin hanya kirim-kirim salam buat orang-orang terdekat, langsung saja boleh banget hubungi Tata ke nomor 0822-999-6105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp, dan SMS tentunya. Dan ini tetap lihat dulu yang perdana yang akan menghubungi Tata, siapakah ini? Tata lihat dulu, ini sudah bergabung perdana dari Bang Borkat dari via telepon. Kita sapa dulu ini. Halo request. Halo, kita waktu Sidimpuan.
1: Ketawa turau mali di sana.
0: Ketawa Bang Borkat. Gimana kabarnya Bangku siang hari ini?
1: Panas.
0: Panas, betul banget Bang. Panas ya. Banget sini. Ya Bang, ya. Ini markas lagu apa?
1: Anjalaki Boru.
0: Dari siapa tuh Bang? Ini judul lagunya. Anjalaki Boru dari Rafki Lubis. Ya? Dari Rafki Lubis Bang. Ini ada. Ya. Oke, kirim salamnya buat siapa ini Bang?
1: Salamlah buat semua pendengar Rau ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap ditunggu Bang Barkat ini. Lagunya nanti tetap putarkan lagunya. Ini unik banget ya judulnya Menjalaki Boru ini. Oke, kayaknya Bang Barkat menjalaki boru ya. Oke, next lagi ini tetap lihat lagi dari via telepon. Ini sudah bergabung dari Amang Boru. Kita sapa dulu ini. Halo, kita waktu Sidimpuan.
2: Halo, Ketawa Tusidimpuan.
0: Ketawa, Bang Boru. Ini markas lagu apa, Bang Boru, siang hari ini?
2: Lagu Batak.
0: Lagu Batak yang judulnya apa nih, Bang Boru?
2: HP Hon Tangan Mi Inang.
0: HP Hon?
2: Tangan Mi Inang.
0: Tangan Mi Inang. Bentar ya, Bang Boru, tata lihat dulu ini lagunya ini.
2: Ya, Sotul Simarmata.
0: Ya, betul banget Bang Boru. Ada lagunya ini dari Sotul Maulana Simarmata. Kirim salamnya buat siapa nih Bang Boru?
2: Salam-salamnya lah buat Tata. Mudah-mudahan ya, macam yang dibilang si Borkat tadi, cepat datang ke jodohnya.
0: Waduh. Amin Bang Boru. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Boru nanti, tetap putarkan lagunya. Semoga dapat jodoh. Amin Bang Boru ini. Amin. Next lagi ini sudah bergabung ya kembali tanpa nama ini. Kita sapa-sapa dulu ini. Halo, kita butuh Sidimpuan.
3: Ketabo Turau FM.
0: Ketabo dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Uma Ali di Perumnas.
0: Oke, Mama, markas lagu apa Mama ini di siang hari?
3: Lagu Batak lah.
0: Yang judulnya apa itu, Ma? Lagu Batak?
3: Korban Setia.
0: Korban Setia dari Sally Marcel atau The Boss Trio ini, Mama?
3: Bustria.
0: Oke, Mama kirim salamnya buat siapa nih, Mama?
3: Salam buat Kak Lena di Kampung Maracar. Sama buat pendengar setia Rawa FM aja. Dan buat Tata yang lagi niat.
0: Oke, Mama siap. Terima kasih, Mama. Ditunggu lagunya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Mama ini. Nanti kita putarkan lagunya. Next lagi ini masih bergabung ya kembali dari via telepon tanpa nama. Kita sapa dulu ini. Halo, kita buat Sidimpuan.
4: Kita Torres FM.
0: Kita buat Bang Ricardo. Kenapa lemas Bang? Gimana kabarnya ini?
4: Alhamdulillah. Bagaimana kabar Boru, harap sudah
0: Udah dong Bang. Alhamdulillah banget ini. Tapi haredang di sini.
4: Harun Jindan.
0: Oke, Bang Markas, lagu apa ini?
4: Lagu Batak.
0: Lagu Batak, judulnya apa itu, Bang?
4: Itulah masalahnya, nggak tahu apa judulnya.
0: Wow, mau yang...
4: Dadaryon Matikina gitu, apa judulnya itu?
0: Boleh diulang, Bang, ini lirik lagunya ya?
4: Dadaryon Matikina gitu, awal lagunya.
0: Dadaryon Matikina. Ini kita lihat dulu kayaknya judul lagunya apa ini ya? Dari Itona Manja, Bang.
4: Apa?
0: Itona Manja judul lagunya.
4: Oh iya, itu.
0: Dari Jonar Situmorang ya?
4: Iya, itu temanya Ibu Toyo yang mau merbagas.
0: Waduh, siapa tuh?
4: Ya, Ibu Toyo kan Cita Anta.
0: Waduh.
4: Kalau merbagas, itu nyanyinya aku ya.
0: Oke, Bang. Siap, undangannya ditunggu ya. Kirim salam.
4: Oke, ditunggu undangan Cita Anta.
0: Oke, siap, Bang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo ya. Nanti Tata putarkan lagunya. Ditunggu undangan dari Tata ya, Bang. Nanti Tata undang kok. Next lagi ini, Tata lihat lagi dari... via telepon ya, ini sudah ada bergabung kembali tanpa nama ini. Kita sapa ya dulu ini. Halo, Ketabo Tesidimpuan.
5: Ketabo Turawan, Ben.
0: Ketabo, Ketabo. Ini dengan siapa dan di mana?
5: Opung Markas, ya, Opung Yudha Barang.
0: Oke, Opung Markas, lagu apa, Opung, di siang hari ini?
5: Lagu Batak.
0: Yang judulnya?
5: Unang Jason Alangmon.
0: Unang Jason... dari Style Voice ya, Apung?
5: Ya, Style Voice.
0: Oke, Apung. Ada lagunya ini, kirim salamnya buat siapa ya, Apung?
5: Dikirim buat semua pendengar Rawat Dema Jala ya.
0: Oke, siap. Oke, siap, Apung. Ditunggu lagunya. Ya, sama-sama. Ditunggu lagunya buat Apung nanti. Tata putarkan lagunya. Dan next lagi, Tata lihat lagi ya. Dari via chat WhatsApp, Tata beralih dulu ini dari... via chat WhatsApp ini. Ini sudah ada beberapa ya yang masuk dari via chat WhatsApp. Langsung saja ini sudah bergabung dari Opung Iqbal. Ingin request lagu Sumpah apa ini lagunya judulnya? Lagunya Sumpah di Tautoba dan dikirim salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Centang di Watana 2, Bang Sarul Regar dan semua pendengar FM, terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Opung. Ditunggu lagunya, nanti Tata carikan lagunya ya. Next lagi ini sudah bergabung dari Bang Syah dan Lubis di Bin Seven ya. Ingin rekas lagu Korban Setia dan dikirim salam buat Bapak Bayu Cintak di Batuna 2, Bang Cepis di Panyanggar, Bang Sarul di Pijar Calling dan Bang Toib di Pijar Calling, Ayah Japran di Seleting Baru, Bang Asrul Panggebean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, semua pendengar FM, terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya ya. Tadi sama juga ini. Dan next lagi Tata bacakan lagi yang terakhir dari via chat WhatsApp ini. Langsung saja tetap bacakan dari via chat WhatsApp tanpa nama ya. Ingin rekas lagu yang judulnya Saihoras Maho Tusidoli Lomomi dari Nirwana Trio dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Ya, perkenalkan itu saja yang bergabung di sesi pertama ini ya. Mungkin kita kembali ke lagu dulu. Jadi buat kawan-kawan yang ingin bergabung, nantikan Tata di sesi berikutnya ya. Bukakan request kembali. Jadi kita kembali ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan di 105 FM Your Lifestyle. Masih kembali lagi bersama Tata yang menemani ruang dengar Anda dalam program Kita Butuh Sidimpuan, Kita Butuh FM, Kita Butuh Kitabo ya. Masih di pilihan lagu Batak dan juga Tapsel. Jadi buat rekan rau yang baru bergabung, boleh banget sekarang hubungi Tata ya ke nomor 0822-999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, telepon dan SMS tentunya. Dan ini sudah bergabung ya dari via telepon, ini perdana ini di sesi kedua ini ya. Ini perdana dari Bang Heru ini dari via telepon, kita sapa dulu ini. Halo, Kita Butuh Sidimpuan.
1: Kita bu,
0: Bang Heru, gimana kabarnya Bangku siang hari ini?
1: Kabarnya sehat dan baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Aku baik-baik saja.
0: Oke Bang, ini markas lagu apa sih yang menjelang sore ini?
1: Mau apa ya? Mau bakso, mau mie ayam.
0: Waduh, ini bukan makanan. Ini kita di lagu Bang, bukan di makanan kita ini.
1: Mau bakso pakai tetelan enak banget.
0: Waduh, iya Bang, itu enak semua.
1: Yang pedas ya?
0: Iya Bang.
1: Mau request itu dong lagunya Aguan.
0: Aguan?
1: Dari itu? Indah Permatasari.
0: Aguan dari...
1: Ada kan?
0: Indah ya Bang, bentar ya Bang, Tata carikan dulu ini. Aguan dari Indah Permatasari, ada Bang lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Buat siapa ya? Buat Desi, buat Siska, buat Rama, Yuli, Andika.
0: Iya.
1: Caca Andika.
0: Iya.
1: Mila Rosa.
0: Waduh, siapa tuh?
1: Okay, aduh Bang. Ya Allah, Mbak Caca juga.
0: Iya. Yep. Oke Bang. Masih ada lagi?
1: Buat Sunio, buat siapa? Swito juga.
0: Iya. Yep.
1: Pak Ijo juga.
0: Iya. Yep.
1: Udahlah, mau buat semua.
0: Oke Bang, siap Bang Heru, ditunggu lagunya.
1: Oke deh, salam kenal buat semua ya.
0: Oke, salam kenal juga. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Heru. Ini masih ceria ya ini Bang Heru. Oke, next lagi ini dari via telepon, dari Kak Marina dari via telepon, kita sapa dulu ini. Halo, Kita Butuh Sidimpuan. Halo Kak Marina, markas lagu apa Kak di siang hari menjelang sore ini?
2: Lagu Batak dong.
0: Lagu Batak yang judulnya apa nih Kak?
2: Adeng Nasolot.
0: Boleh diulangi nih Kak judul lagunya?
2: Adeng Nasolot di Tonga.
0: Adeng Solot di Tonga dari Argana Trio nih Kak. Oke Kak, ada lagunya, kirim salamnya buat siapa ini?
2: Buat Kak Maris di Tonga yang ada di Kamsaru. Buat Kian Bebe yang ada di Kurnas Super Forum. Kurnas Nipo. Buat Kak Boru Pria, Pesu Boru Priang yang ada di Bayur. Dan juga buat Kak Bungu.
0: Oke kak siap. Selamat sore juga buat Kak Marina. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Dan next lagi ini dari via telepon, masih ada lagi nih dari Mama Hikmah ini ya. Kita sapa dulu ini. Halo, Kita Butuh Sidimpuan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama.
3: Kita butuh Sidimpuan. Kita Batu Rau FM mengalingin baru harap na cantik.
0: Waduh, ketawa Mama. Ini ceria banget Mama hari ini ya.
3: Iya dong. Tapi harinya pun kan haredang gitu loh.
0: Iya Mama, betul banget. Haredang ini. Oke Mama, markas lagu apa ini Mama?
3: Lagu Lakamar Bagas.
0: Lakamar kamar bagas.
3: Dari siapa ya? Dari siapa? Nila Sari.
0: Dari Nila Sari lah kamar bagas. Oke, Mama ada lagunya, kirim salamnya buat siapa?
3: Ya, ada dong lagunya. Ada di Raw FM.
0: Iya, ada semua di sini, Mama.
3: Iya, semua iya. Ada.
0: Semua
3: yang
0: ada.
3: Yang minta seru pun ada bakso.
0: Bakso enggak ada, Mama. Kita di lagu ini. Nanti deh kita main-main makan bakso.
3: Iya, enggak perlu lah sini biar kita makan bakso.
0: Oke, Mama siap. Oke, Mama kirim salamnya buat siapa ini, Mama?
3: Salamnya spesial buat Tata.
0: Iya, Mama.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Uli. Mm-mm. Rambe di Sabungan Jae.
0: Iya.
3: Tempat kami loh, Tata.
0: Waduh, tempat mana
3: ada
0: itu?
3: Ini cowok yang ganteng yang Tata minta lagu dia.
0: Waduh,
3: minta
0: apa itu, Mama?
3: Lagu.
0: Aduh, siapa
3: buat
0: tuh?
3: Buat Uli Rambe di Sabungan Jae. Yang selalu... Pahai Paulu pati daun potong.
0: Aduh.
3: Buat Empung Bayu Junta, Kepung
0: iya,
3: Sardan.
0: Iya.
3: Buat Eda Empung Iqbal, Mama Rizky yaitu.
0: Iya.
3: Buat Mama Ika, buat Marina, mm-hmm. Buat Laila.
0: Iya.
3: Buat Ayah Japran, buat Sahrur. Dan semua yang lagi dengar Raja Ale.
0: Oke, Mama siap.
3: Oke, makasih Tata.
0: Oke, Mama. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Mama ini. Nanti Tata putarkan lagunya. Yap, Tata beralih dulu ke via chat WhatsApp ya. Ini sudah ada beberapa dari via chat WhatsApp Markas Laku ini. Ini Tata bacakan langsung saja nih. Ini waalaikumsalam buat kakaknya. Ini tanpa nama ya, Markas Lagu Batak dong. Judulnya Gabe Mahoboru dari Aristotrio. Dan kirim salamnya dari Uwa untuk Tata. Tetap semangat kerjanya dan jangan lupa jaga kesehatan. Waduh, siapa ini ya? Siap, nanti Tata putarkan. Ditunggu lagunya dan terima kasih ini. Udah dikirim salam buat Tata ini. Next lagi, Tata bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung tanpa nama. Ingin request lagu Bandit Lapa-Lapa dari Maxima. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya ya. Dan next lagi, Tata bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Sebelum Tata bacakan ini dari via chat WhatsApp, kita angkat dulu dari via telepon. Ini sudah ada yang bergabung tanpa nama. Kita sapa dulu. Halo, kita butuh silimpuan.
4: Kita bo
0: Bang Sahrul, markas lagu apa ini, Bang?
4: Lagu Tapsel.
0: Yang judulnya apa ini?
4: Yang dari Parosimamora ada.
0: Parosimamora?
4: Mendua Cinta.
0: Boleh diulang dong?
4: Mendua Cinta.
0: Mendua Cinta dari Faro ya, Bang?
4: Ya.
0: Oke, kita lihatkan dulu ini Mendua Cinta dari Faro. Oke, ada. Ini kayak ada, Bang, ini lagunya. Ini kirim salamnya buat siapa nih, Bang?
4: Buat semua yang lagi dengar aja dah.
0: Oke, siap, Bang Yarul. Iya, sama-sama. Ketabo. Mari request lagu Batak Dot Tapsel di sini. Next lagi ya, tetap bacakan dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung tanpa nama dengan ujung nomor 5423. Ingin rekas lagu dari Flora Susanti yang judulnya Boru Parjalang. Dan kirim salamnya buat kamu aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Ya rekan Raum, itu saja yang bergabung di sesi kedua ini ya. Mungkin kita kembali ke lagu dulu. Ini lagu perdananya dari Indah Permatasari yang judulnya Agoan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.
5: Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia.

0: Sian dia duho kele, songonna belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagiot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagiot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluar.

0: Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim shay'."
1: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
2: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
1: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
2: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek kalimtr.ee/recruitment-salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan, dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan-rekan, tak terasa kebersamaan kita dari siang hingga sore hari ini harus sampai di penghujung acara ya, dalam program Ketabo Tusidimpuan, Ketabo Tur FM, Ketabo di pilihan lagu Batak dan juga Tapsel. Tadi kita sudah seru-seruan bareng. Dan buat rekan-rekan yang sudah kirim request, terima kasih, dan juga tetap mohon maaf apabila ada requestan dari Anda semua yang belum sempat tetap putarkan ya, mohon maaf atas kesalahan tata atau karena keterbatasan waktu kita di siang hari. Dan rekan-rekan, nantikan program kita di sore hari nanti ya. Dan tata pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai jumpa di program berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Dage. Badik lapa-lapa. Somalinde.
1: The best radio station in Padang Sidempuan. Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Tidak ingin hanya menerima laporan dari balik meja, Bupati Tapsel Haji Kus Irawan Pasaribu kembali turun langsung menyambangi masyarakat di desa-desa. Memasuki hari kedua agenda kunjungan desa pada Minggu 6 September 2026, Bupati bahkan menggunakan sepeda motor untuk menyusuri sejumlah wilayah di Kecamatan Sipirok, Arse, dan Saipar Dolok Hole. Turut mendampingi Bupati dalam kunjungan tersebut Kapolres Tapsel AKBP Anton Santoso, Sekda Tapsel Haji Sofyan Adil Siregar, serta pimpinan OPD terkait. Kunjungan tersebut bukan sekedar agenda seremonial. Bupati bersama rombongan melihat langsung kondisi masyarakat, meninjau potensi pertanian dan infrastruktur, menyerahkan bantuan bibit kopi dan ikan, sekaligus menyerap aspirasi warga dari dekat. Salah satu fokus utama dalam kunjungan tersebut adalah pengembangan komoditas kopi Arabica. Di sejumlah desa Kecamatan Arse, Bupati menyerahkan bantuan bibit kopi kepada kelompok tani penerima program hilirisasi kopi. Di Desa Pinagar, kelompok tani Suakarsa yang beranggotakan 22 orang mendapat bantuan bibit kopi Arabica untuk areal seluas 15 hektar. Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL menyampaikan bahwa bantuan bibit tersebut telah diterima kelompok dan dalam waktu dekat akan dilakukan penanaman. Di Kecamatan Arse, program tersebut mencakup 9 kelompok tani dengan total luasan sekitar 152 hektar. Sementara di Desa Aik Haminjon, kelompok tani Santosa Jaya mendapat bantuan untuk pengembangan kopi Arabica seluas 15 hektar dengan 14 orang penerima. Selain bibit, kelompok juga memperoleh dukungan biaya pembuatan lubang tanam. Bantuan serupa juga diberikan kepada masyarakat desa Nanggar Jati dengan luasan 20 hektar. Dalam program hilirisasi tersebut, Tapsel mendapat alokasi pengembangan kopi sekitar 600 hektar pada tahun ini, dengan Kecamatan Sipirok dan Arse sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi besar. Bupati bahkan memproyeksikan kawasan Sipirok, Arse dan sekitarnya menjadi sentra kopi dan jagung. Gus Irawan juga mendorong pola tanam terintegrasi antara kopi dan jagung, pasalnya tanaman kopi membutuhkan waktu sekitar 2 tahun sebelum mulai menghasilkan. Kondisi tersebut tidak boleh membuat petani kehilangan pendapatan selama masa menunggu. Karena itu pemerintah akan mendorong pola tumpang sari atau pola tanam yang memungkinkan lahan kopi dimanfaatkan untuk tanaman jagung. Selain kopi, perhatian Bupati juga menyentuh sektor perikanan. Di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse, Pemkab Tapsel menyerahkan dan melakukan restocking sebanyak 2.500 ekor benih ikan, terdiri dari ikan jurung, tawes, dan mas. Di setiap titik kunjungan, Bupati turut mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Kunjungan hari kedua tersebut sekaligus mempertegas komitmen Bupati untuk menjadikan kunjungan lapangan sebagai bagian dari pola kerja pemerintah daerah. Menurut Bupati, pola kerja tersebut penting karena pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan administratif. Pemerintah harus mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk persoalan yang dihadapi masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill

0: Merdeka si Maningkir si Piro, si Gama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kembali lagi di 105 Radio FM, nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Oke rekan Rau, kembali lagi bersama Ica dalam program Request Sore bersama Rau FM. Dan di sore hari ini Ica tidak sendirian karena ada Laila yang menemani di sore hari ini. Gimana kabarnya Laila?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Baik-baik saja ya.
1: Gimana dengan Ica sendiri?
0: Alhamdulillah. Oke, rekan Rau tentunya dalam pilihan lagu khusus dangdut ya. Jadi buat rekan Rau yang ingin request dan mengirim salam-salamnya bisa hubungi kami di 0822 9999 6105. Oke rekan Rau, kita lihat dulu penelpon perdana.
1: Kalau dari telepon belum ada ya. Oke, ini yang dari via chat WhatsApp ya. Kita bacakan dulu. Katanya mau request lagu WPY dari Trio Macan. Disalam untuk seluruh pendengar RPM dan buat kakak-kakak yang lagi bertugas.
0: Oke, kita putarkan lagunya ya.
1: Iya.
0: Kita lihat kembali.
1: Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek. Disalam untuk pendengar FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita sapa ya dari via telepon. Halo, request sore bersama Rau FM. Halo.
0: Halo.
1: Halo, Kak Marina. Waduh,
0: jaringan ya. Waduh, sepertinya ini. Ini.
1: Oke, ini kita bacakan lagi. Oke, kita sapa lagi ya yang dari via telepon. Halo, request sore bersama Rau FM.
2: Request sore bersama Rau FM.
1: Iya, iya Kak Marina, gimana kabarnya?
0: Sujuk-sujuk empuk ya. Udah sore juga.
1: Iya. Mau request lagu apa, Kak?
2: Dangdut dong.
1: Boleh, yang berjudul apa ini?
2: Bukan Tak Mampu.
1: Bukan Tak Mampu. Dari Trisna Levia ya, Kak?
2: Pokoknya itulah.
1: Oke.
2: Kalau Ernawati pun jadi Ernawati. Ada enggak yang versi Ernawati?
1: Ernawati. Dari
2: Ranarani.
1: Mirnawati yang ada, Kak?
2: Oh, Mirnawati
1: ya. Iya. Oke, di salam buat siapa ini Kak lagunya?
2: Salam buat Abu Nasution yang ada di Batalion 123. Dan juga untuk kalian berdua aja.
1: Oke, Kak.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore kembali. Ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan.
0: Oke, ini sepertinya sudah ada bergabung dari via chat WhatsApp dengan ujung nomor 20. Ini katanya Kak pengen request lagu dari Elvy Sukaisi yang judulnya Sekuntum Mawar Merah. Salam-salamnya buat kita bertiga aja, Kak. Oke, semangat bertugasnya. Iya. Oke, nanti kita putarkan ya.
1: Iya. Oke,
0: kita lihat lagi dari via chat WhatsApp.
1: Sepertinya dari via chat WhatsApp sudah enggak ada lagi. Mungkin kita kembali ke lagu dulu ya.
0: Ya,
1: okay.
0: Kita kembali lagi dulu ke lagu dulu.
1: Oke, ini sepertinya ada yang bergabung dari via telepon.
0: Kita angkat dulu.
1: Halo, request sore bersama Rau FM.
3: Halo, request sore bersama Rau yang bersama dengan siapa kalian?
1: Kami berdua ini, Ica dan Laila.
0: Iya.
3: Siapa sih ini, Sa?
0: Ica, Bang.
1: Ica.
3: Kan si Ica orang Jawa.
0: Jawa? Tahu dari mana Bang orang Jawa?
3: Yang dulu pernah magang kan?
0: Iya betul. Yeah. Tapi bukan Jawa Bang.
3: Iyalah.
0: Iya. Okay. Mereka selagu apa Bang sore hari ini?
3: Alah, lupa.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Gimana ini?
1: Karena disapa Ica nih makanya lupa.
0: Aduh.
3: Lagu Pecah Seribu lah.
0: Pecah Seribu.
1: Pecah Seribu. Pecah Seribu dari Vita Elvia ya Bang? Atau okay. Dari Elvy Sukaisi? Oke, okay. Di salam buat siapa ini Bang lagunya?
3: Elvy Sukaisi aja ya.
1: Oke, okay, iya Bang.
0: Salam-salam
3: buat Ica, buat Laila, buat Marina, dan buat kuat.
0: Oke. Oke, Bang. Okay. Ditunggu lagunya. Nanti kita putarkan.
1: Oke, ini ada lagi yang dari via chat WhatsApp baru mengirim. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore penyiar yang kece. Waduh. Salam kenal dari Irfan Batuna 2. Mau request lagu Memori Sekuntum Rindu dari Spon. Salam-salam untuk pendengar dan semua aja.
0: Oke, okay, nanti kita putarkan ya lagunya.
1: Oke, okay, rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Rao, I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata.

0: nda ate Eda. Idi ama alamat na Eda ai asoke heami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot weana, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
0: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan, telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang dosa besar meninggalkan sholat. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan kemurnian agama Islam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk mendirikan sholat pada banyak ayatnya dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, agung, dan mulia di dalam Islam. Sholat menjadi rukun kedua agama Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang yang mendirikan sholat berarti ia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Mudathir ayat 42-43, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa di akhirat para penghuni surga akan bertanya kepada para penghuni neraka, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat lain, yaitu surat Maryam ayat 59, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat dengan ghay, yaitu lembah neraka tempat pembuangan nanah dan darah para penghuninya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adau sholata wattaba'u syahawati fasaufa yalquna ghayya. Lalu datanglah sesudah mereka generasi yang buruk yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka kelak akan menemui kehinaan al-ghay. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ghay, yaitu tempat penyiksaan orang yang meninggalkan sholat, adalah sebuah sungai di Jahannam yang baunya busuk lagi pahit rasanya dan sangat dalam. Sedangkan menurut Imam Atha' rahimahullah bahwa ghay adalah lembah di neraka Jahannam yang mengalir di dalamnya nanah dan darah. Sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud mereka menyia-nyiakan sholat bukanlah meninggalkan sholat secara total, tetapi mereka mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jika mengulur-ulur waktu sholat saja terancam dengan siksa neraka, maka bagaimanakah dengan meninggalkan sholat? Bagaimanakah nasib orang yang sama sekali tidak sholat? Sungguh hina, tersiksa, dan sengsara orang-orang yang meninggalkan sholat. Walaupun mereka merasakan kesenangan saat di dunia karena memiliki banyak harta dan tahta, tapi di akhirat semua berakhir dengan kesengsaraan dan siksaan pedih yang tiada tara. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita semua untuk menegakkan sholat dan menjaganya dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat dengan tetap mengakui kewajibannya. seperti meninggalkan sholat disebabkan malas ataupun lalai. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, orang yang meninggalkan sholat adalah fasik, bermaksiat, dan melakukan dosa besar, tapi dia tidak kafir. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, yaitu mazhab Imam Ats-Tsauri, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu dua riwayat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pendapat kedua, orang yang meninggalkan sholat telah keluar dari agama Islam. Ini adalah mazhab Sa'id bin Jubair, Asy'abi, An-Nakhai, Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, Ishaq bin Ruwahah, salah satu riwayat yang paling sahih dari Imam Ahmad, dan salah satu sisi dari mazhab Imam Syafi'i rahimahumullah. Imam Ibnu Hazm menuturkan bahwa pendapat akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah pendapat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Ulama lain yang berpendapat demikian adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pendapat akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah pendapat yang lebih tepat berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan akurat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuuz zakata fa ikhwanukum fiddin wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan pendalilan ayat ini dalam kitab Al-Imanul Awsat bahwa Allah Azza wa Jalla mengaitkan persaudaraan seagama pada mendirikan sholat, menunaikan zakat, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengaitkan hal tersebut dengan taubat dari kekafiran. Maka jika tidak terpenuhi, hilanglah persaudaraan seagama. Dalil hadis yang secara tegas menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Abdillah bin Syakik Al-Uqayli qala, kan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Abdullah Ibnu Syakik Al-Uqayli rahimahullah berkata, para sahabat Rasulullah tidak memandang suatu amal perbuatan yang meninggalkannya adalah kekufuran selain sholat. Hadis lain yang menguatkan akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Jabir yakul, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakul, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholat. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang besarnya dosa meninggalkan sholat. Semoga pembahasan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.

0: رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
3: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Wa idh qul

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Pada hari meninggalnya Abu Bakar, bumi Madinah bergetar karena sedu-sedan para sahabat. Orang-orang diliputi kedukaan yang sangat dalam, sama seperti ketika mereka ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib datang terburu-buru dengan derai air mata. Dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dia berdiri di ambang pintu seraya berkata, "Semoga Allah mengasihimu wahai Abu Bakar. Engkaulah orang pertama yang masuk Islam. Engkaulah orang yang imannya paling sempurna. Engkaulah orang yang keyakinannya terhadap Islam tidak pernah goyah. Engkaulah orang kaya yang paling dermawan. Engkaulah orang yang paling berjasa atas keselamatan Rasulullah. Engkaulah orang yang paling mencintai agama Islam. Engkaulah orang yang paling berjasa menjaga keselamatan pemeluknya. Engkaulah orang yang paling mirip dengan Rasulullah dalam budi pekerti, kemuliaan, hidayah, dan karakter. Semoga Allah membalas kebaikanmu atas pengabdianmu kepada Islam, kepada Rasulullah, dan kepada seluruh umat Islam. Engkaulah orang yang percaya kepada Rasulullah ketika semua orang menganggapnya berdusta. Engkaulah yang memenuhi kebutuhannya ketika semua orang pelit kepadanya. Engkaulah yang selalu siap berjuang bersama Rasulullah ketika semua orang enggan membantunya. Engkaulah yang oleh Allah dijuluki As-Siddiq dalam kitabnya ketika Allah berfirman, "Dialah Nabi yang datang membawa kebenaran dan dia Abu Bakar yang mempercayainya." Quran Surat As-Saffat Surat 37 Ayat 37. Maksud dari ayat tersebut tidak lain adalah Rasulullah dan dirimu. Engkaulah benteng Islam. Engkaulah penyelamat orang-orang Islam dari orang-orang kafir. Kata-katamu tidak pernah menyesatkan. Pendapat-pendapatmu tidak pernah melemah. Jiwamu tidak pernah gentar. Engkau ibarat gunung yang tidak bergeming diterpa badai. Tidak pernah punah dihajar halilintar. Engkau seperti apa yang pernah disabdakan Rasulullah. Lemah tubuhmu, kuat imanmu. Tidak pernah sombong jiwamu. Tinggi derajatmu di sisi Allah. Tinggi pangkatmu di dunia. Dan terhormat di kalangan sesama umat Islam. Engkau tidak pernah mengganggu, apalagi mengambil hak orang lain. Orang lemah terlihat kuat menurut pandanganmu. Orang kuat terlihat lemah menurutmu. Sehingga engkau mengambil hak dari orang-orang kuat dan memberikannya kepada yang lemah. Semoga Allah memberi pahala atas kebaikan-kebaikanmu dan semoga kami tidak tersesat setelah kepergianmu.

Ketika Ali bin Abi Thalib sedang berdoa di depan jenazah Abu Bakar, datanglah Umar seraya berkata, "Wahai Khalifah, engkau telah menugaskan orang setelahmu untuk mengikuti langkahmu. Engkau telah memberikan dia amanah yang tidak mudah diemban. Sungguh sangat sulit mengikuti langkahmu. Bagaimana cara menggapai keberhasilan-keberhasilan seperti yang engkau dapatkan?" Jenazah Abu Bakar dibawa ke masjid pada malam itu juga dan disalatkan oleh Umar dan para sahabat. Jenazah itu kemudian disemayamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepalanya di sisi bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Selasa pagi, 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Umar bin Al-Khattab naik mimbar dan para sahabat sedang berkabung atas wafatnya Abu Bakar. Dia berpidato, "Perumpamaan orang Arab sekarang ini seperti unta yang ikut saja kepada siapa yang memandunya. Lihatlah siapa yang memimpin mereka. Aku akan bawa kalian ke jalan yang benar." Umat mulai merasakan kebangkitan baru, masa ketika darah para syuhada mewangi dan masa ketika asyidik menghabiskan umurnya demi

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan, Haji Gus Irawan Pasaribu mengunjungi sejumlah desa di Kecamatan Sipiro pada Sabtu 5 September 2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat kondisi infrastruktur dan potensi ekonomi desa. Dalam kunjungan bersama Kapolres Tapsel, Sekda, DPRD, dan sejumlah OPD, warga menyampaikan persoalan terkait jalan, irigasi, serta pengembangan pertanian. Pemkab Tapsel menyatakan pembangunan infrastruktur dilakukan bertahap sesuai skala prioritas, terutama karena masih fokus pada pemulihan pasca bencana 25 November 2025. Beliau juga mendorong pengembangan pertanian melalui pola tumpang sari kopi dan jagung. Menurutnya, jagung dapat memberikan hasil lebih cepat sembari menunggu kopi memasuki masa produktif. Selain itu, pemerintah menyalurkan 15.000 bibit kopi Arabica untuk lahan sekitar 15 hektar kepada kelompok tani. Petani juga mendapat dukungan biaya tenaga kerja untuk proses penanaman dan persiapan lahan. Beliau berharap pengembangan kopi tidak hanya berhenti pada penanaman, tetapi dilanjutkan dengan perawatan, peningkatan kualitas hingga pengolahan agar memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Beliau juga mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Menurut beliau, seluruh program pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, karena tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan warga Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Tapanuli Selatan. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Tipo.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doh kele, sokonda belanja doh widaun.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
2: Tola do madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
2: Toko aha makelek gwarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalehan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
4: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.
6: Dari Abi Bakrah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada dosa yang lebih pantas Allah percepat siksaannya kepada pelakunya di dunia dan juga akan siksaan yang dia telah persiapkan di akhirat nanti, melainkan dosa kezaliman dan dosa memutus silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari.
7: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Ya, tahun 1999 itu laku 1 miliar lukisan dengan tema berburu daleng.
1: Sangat fantastik. Tahun 1999, 1 miliar rupiah. Tentu satu nominal yang sangat mencengangkan untuk sebuah lukisan bertema berburu celeng. Peristiwa itu menjadi berita utama di berbagai media, baik radio, televisi, koran, dalam dan luar negeri. Dan sekaligus melejitkan nama Joko Pekik sebagai pelukis terkenal. Insan edukasi, siapa sangka prestasi yang diukir itu berhasil menjual sebuah lukisan seharga 1 miliar rupiah di tahun 1999 itu dicapai dalam proses yang begitu panjang dan penuh perjuangan. Dan inilah kisah pelukis Joko Pekik.
2: Saya tanggal lahirnya 2 Februari tahun 1937. Nama saya Joko Pekik, artinya Joko yang bagus. Jadi Pekik itu bahasa Kawinya, Kromo Inggil Pak ya, itu bagus ya. Orang tua saya itu karena tempat tinggalnya kebetulan di desa apapun pelosok dekat hutan jati di daerah Purwodadi Grubugan, jadi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, desa pelosok betul, sehingga orang tua saya ya enggak punya pengetahuan apa-apa, jadi hanya petani.
1: Dengan latar belakang keluarga yang demikian dan situasi negara Indonesia yang belum merdeka, bahkan masih dalam cengkeraman penjajah, maka kehidupan masyarakat waktu itu sangat memprihatinkan. Jangankan memikirkan pendidikan, untuk hidup saja sangat sulit di alam penjajahan. Dan itulah yang dialami oleh keluarga Pak Joko Pekik di masa itu. Pak Joko merupakan anak ke-8 dari 8 bersaudara, anak bungsu. Namun, jangan dibayangkan sebagai anak bungsu akan memperoleh segala apa yang diinginkan. Ke-8 bersaudara Pak Joko harus ikut membantu keluarga untuk bekerja di sawah, di kebun, di hutan agar bisa makan. Namun begitu, Pak Joko merasa beruntung karena pada suatu ketika pegawai kalurahan berkeliling ke rumah-rumah penduduk untuk mendata anak-anak usia sekolah. Dan waktu itu, Pak Joko yang usianya sudah 7 tahun dan tangan kanannya sudah mampu meraih telinga kiri, lalu dicatat untuk masuk sekolah rakyat yang sekarang sekolah dasar.
2: Waktu saya sekolah dulu SR, sekolah rakyat, sekarang jadi SD, sekolah dasar, itu hanya sampai kelas 3. Nah, setelah setahun kemudian ada kemajuan, ada SD atau SR zaman dulu sampai kelas 6. Nah, saya bisa lulus kelas 6, bisa akhirnya bisa sekolah ke SMP negeri satu kabupaten itu, Kabupaten Purwodadi Grubugan, hanya ada satu SMP negeri. Saya masih bisa masuk. Tahun 57 saya lulus SMA, jadi saya umur 20 ya itu. Itu saya masuk Akademi Seni Rupa Indonesia jurusan seni lukis.
1: Mengapa waktu itu Pak Joko memilih jurusan seni lukis? Ya, karena sejak kecil Pak Joko memang suka dan pintar menggambar. SD, SMP, SMA, kegemarannya menggambar tidak pernah dilupakan. dan teman-teman sekolah pun tahu Pak Joko memang suka dan pandai menggambar. Dan objek yang digambar pun beraneka. Maka, begitu masuk di Akademi Seni Rupa Indonesia, kemampuan menggambar Pak Joko makin berkembang dan terarah. Bakat yang ada diperkuat dengan landasan teori yang melengkapi.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: Rao. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM. Gua beda.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Lengkap sudah, bakat, kegemaran, kemudian ditambah dengan ilmu dari teori yang didapat di ASRI. Semua berproses dalam diri Pak Joko. Pak Joko pun melukis, melukis, dan melukis. Tahun 62, Pak Joko lulus dari ASRI, Akademi Seni Rupa Republik Indonesia, Yogyakarta. Sebagaimana anak muda pada umumnya, Pak Joko juga bergabung dalam organisasi. Waktu itu, Pak Joko dan teman-teman mahasiswa ASRI bergabung dalam sebuah sanggar, yaitu tempat berkumpulnya para pelukis, berorganisasi, berkumpul, berkarya, dan berdiskusi. Sanggar itu bernama Sanggar Bumi Tarum. Namun sayang sekali, tidak berapa lama terjadilah peristiwa G30 SPKI. Dan waktu itu, sanggar di mana Pak Joko bergabung dicurigai beraliansi pada partai yang dilarang oleh pemerintah.
2: Tahun 65, bulan November, saya ditangkap, dimasuk tahanan. Kebetulan saya tidak dipindah ke luar Jogja, saya tetap di dalam tahanan di Yogyakarta sampai tahun 72. Jadi saya dalam tahanan itu selama 7 tahun.
1: Dan pada tahun itu pula, Pak Joko menikahi gadis yang sejak Pak Joko masih mahasiswa ASRI telah dikenalnya. Karena gadis itu sering bermain di sekitar kampus dan mereka sering beradu pandang. Tanpa melalui proses lama, Pak Joko menikah dan Pak Joko kembali melukis. Meskipun kembali melukis, namun karena adanya beberapa larangan, tidak boleh pameran, tidak boleh keluar kota, dan masih harus menjalani lapor, maka lukisan Pak Joko tidak terjual. Padahal, pada tahun 1964, Pak Joko telah masuk 5 besar se-Indonesia. Bahkan, pada sebuah pameran yang diadakan di Gedung Agung tahun 59, lukisan Pak Joko terjual seharga Rp2.500. Sebuah nilai yang besar, mengingat pada waktu itu, untuk kos, termasuk makan dan mencuci, hanya sekitar Rp100 saja per bulan. Insan edukasi, berbagai tantangan dan penderitaan tidak membuat diri Pak Joko pupus, sebab hidup harus berlanjut.
2: Setelah keluar pun susah, susah cari makan, artinya susah bekerja. Dan juga di luar tahanan, setelah bebas dari tahanan itu pun, saya masih tetap mengalami kelaparan setiap saat karena nggak ada yang dimakan, karena nggak punya duit, karena nggak punya pekerjaan dan sebagainya. Entah nggak tahu apa yang usaha saya, akhirnya saya mencoba menjadi seorang penjahit. Saya jadi menjahit pakaian sehingga ya kadang-kadang dapat upah, kadang-kadang laku, kadang-kadang tidak. Jadi hidup saya sangat susah. Dari mulai dari 65 sampai tahun 88 itu hidup saya sangat susah sekali. Saya ini hanya dihidupi oleh semangat itu. Penderitaan saya luar biasa.
1: Pak Joko tetap berusaha untuk hidup, apalagi sudah memiliki keluarga, istri dan anak yang harus menjadi tanggungan hidupnya. Dalam keseharian bekerja sebagai penjahit, tetapi Pak Joko tetap menyediakan waktu untuk melukis, menuangkan hasil perenungan hidupnya ke dalam kanvas, dan akhirnya sinar kehidupan yang telah redup pun atau bahkan mati perlahan-lahan mulai menampakkan sinarnya. Pada tahun 1988, Pak Joko diundang pameran Biennale Yogyakarta maupun Nasional Jakarta. Dari pameran itulah nama Pak Joko kembali dikenal orang. Sebab pameran itu diliput oleh berbagai media cetak dan elektronik. Berkat pameran itu pula, seorang mahasiswa dari Universitas Cornell Amerika Serikat yang akan menyusun sebuah disertasi untuk doktornya tentang seni lukis Indonesia, tertarik pada lukisan Pak Joko. Secara otomatis, berita tersebut dimuat kembali oleh berbagai media, termasuk media luar negeri, sehingga nama Pak Joko kembali diingat, dikenal, dan makin terkenal.

0: kalau berkarya melukis itu tetap rasa saya, itu tetap rasa saya dari desa. Enggak tahu sampai sekarang itu masih sebagai pondasi ingatan saya. Padahal zaman yang sangat-sangat sekarat, tidak ada hiburan. Waktu saya di desa itu yang ada kesenian itu hanya gamelan, wayang, ketoprak, tayuban.
1: Dan untuk menikmati kesenian itu, Pak Joko harus berjalan jauh pergi ke kalurahan karena di sanalah satu-satunya tempat di desanya yang memiliki gamelan. Maka sejak kecil, Pak Joko bercita-cita memiliki gamelan. Dan rupanya, keinginan itu kesampaian. Di kediaman Pak Joko sekarang ini, terpajang dua perangkat gamelan, pelog dan slendro yang setiap saat dimainkan oleh para pengrawit mengiringi sinden dalam pagelaran uyon-uyon.

0: masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, bagi Pak Joko, melukis selain sekarang telah menjadi profesi, sekaligus juga menjadi kesenangan atau hobi. Dengan melukis, segala isi hati, gejolak jiwa dapat disalurkan. Berbekal kejujuran dan semangat tinggi, serta berempati pada penderitaan sesama manusia, menjadikan lukisan Pak Joko selalu bertemakan kerakyatan.
1: Ya, kata orang pengamat karya seni lukis itu saya ini dengan berfokus bertemakan kerakyatan. Tapi kata mereka, kalau saya ya apa yang menjadi unek-unek batin saya itulah yang saya lukis. Terserah orang lain mengatakan apa karya saya itu. Ya, tahun 1999 itu laku 1 miliar lukisan dengan tema berburu celeng. Kebetulan waktu itu yang mau beli itu 3 orang. Satu dari Yogyakarta, Pak Siswanto. Kedua itu orang Jerman. Ketiga, Museum Singapura. Ya jelas saya pilih yang di Jogja sehingga sewaktu-waktu saya bisa melihat, tidak harus ke luar negeri.
0: Dengan harga 1 miliar untuk sebuah lukisan, menjadi berita besar tentu. Nama Pak Joko kembali terangkat, dan itulah yang membuat Pak Joko bangga. Kebanggaan itu bukan karena nilai uang yang dia terima, yang memang secara otomatis akan menaikkan derajat kehidupan. Namun yang terpenting adalah ketenaran, kepopuleran. Bagi seorang pelukis, kedua hal itu penting melebihi nilai uang yang diterima. Lalu apa filosofi yang tersembunyi di balik lukisan bertema berburu celeng itu?
1: Saya pakai simbol berburu celeng, artinya simbol saya itu bikin lukisan dengan simbol celeng itu. Pertama tahun 96 itu saya melukis raja celeng. Kebetulan saya diminta rame-rame pelukis-pelukis Yogyakarta

0: untuk pameran di Keraton Yogyakarta memperingati Suwindu Tahta untuk Rakyat Sri Sultan X. Waktu itu saya melukis Raja Celeng. Apa kok Raja Celeng? Ya, Raja Celeng itu simbol Raja Angkara Murka. Kenapa simbolnya kok celeng? Ya, celeng itu hidupnya serakah, perusak, membabi buta. Kalau jalan tidak bisa belok, gugus kemauannya sendiri. Tapi matinya celeng juga terhina, hanya digebukin orang. Saya menyimpulkan kekuasaan itu, yang berkuasa itu kalau celeng, kekuasaan yang disertai dengan keangkara murkaan. Jadi simbol celeng itu saya artikan untuk manusia yang angkara murka.
1: Untuk itulah Pak Joko yang di tahun 2008 ini memasuki usia 71 tahun dan memiliki 8 orang putra serta 12 cucu, ingin senantiasa bisa menguasai angkara murka dalam dirinya dan selalu berbuat baik kepada siapapun, menolong siapapun untuk bisa berguna bagi siapapun. Dengan apa yang telah diraihnya itu, Pak Joko sudah tidak lagi punya cita-cita untuk dirinya sendiri, melainkan selalu untuk sesamanya. Dan dalam hidupnya, Pak Joko mengidolakan sosok pemimpin, Bung Karno. Sedangkan idola seniman adalah seniornya sendiri, yaitu Ambros Natasa, pematung terkemuka di Indonesia, spesialis pematung kayu. Sedangkan cita-citanya secara pribadi adalah terus bisa melukis dan melukis sebaik mungkin. Harus punya karya seni yang lebih hebat lagi.

0: could do. I wish that I could tell you that I'll miss you.
1: 105 FM.
2: This is the greatest.
1: So, this my face.
2: Who is that?
1: Raul.
3: Insan edukasi, Pak Joko Pekik telah mengalami pahit getirnya kehidupan, namun tetap mampu eksis.
4: Ya, saya rasa bagus tuh, mau banyak yang cari, banyak yang wartawan kesini mau lihat, ya mau ada kolektor yang mau beli.
5: Bagus, nyatanya sampai ke mancanegara.
3: Insan edukasi, sebagai orang yang telah mengalami pahit getir kehidupan, apa yang menjadi pemikiran Pak Joko sekarang?
6: Saya ini sudah umur 71, asam garam pahit getir sudah banyak saya alami. Mungkin ya sudah pantaslah saya berpesan sama generasi insan edukasi. Jangan sampai lupa cita-cita leluhur kita yang tahun 1908 sudah punya tekad, punya semangat kebangkitan nasional. Itu kita teruskan sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa mercusuar di dunia. Jadi para insan edukasi, mudah-mudahan bisa ingat semangat leluhur kita yang sudah 100 tahun 2008 ini, itu Anda harus perhatikan betul-betul bagaimanakah negara kita ini sudah sesuai tidak dengan semangat cita-cita leluhur kita.

0: Jangan kau tanyakan apa yang telah diberikan negara kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang sudah kau berikan untuk negaramu. Insan edukasi, setiap tokoh memiliki kisah tersendiri. Sedih, bahagia, susah, senang silih berganti, namun keteguhan pada pilihan hidup dan pilihan profesi telah mengantarkan Pak Joko Pekik sebagai seniman lukis ternama dan termahal di Indonesia. Semangat dalam menjalani hidup, mengalahkan apapun rintangan yang ada. Nah, insan edukasi, sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Terus, kamu masih nungguin dia?
2: Ya, gimana ya? Habisnya dia bilang dia janji sama aku.

0: Kipuan.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Raw, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah Indonesia pada Senin 7 September 2026. Dalam peringatan tersebut, BMKG menetapkan status waspada untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Sementara itu, status siaga untuk hujan lebat hingga sangat lebat hanya berlaku di Aceh. Adapun status awas untuk potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim tidak diberlakukan di wilayah manapun. Selain hujan, BMKG juga memperingatkan potensi angin kencang di sejumlah daerah. Berikut wilayah yang masuk dalam peringatan dini BMKG. Waspada hujan sedang hingga lebat di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Sedangkan siaga hujan lebat hingga sangat lebat berada di Aceh. Peringatan dini angin kencang, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Pegunungan. Masyarakat di wilayah yang masuk dalam peringatan dini diimbau tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca dan dampak yang dapat ditimbulkan. Demikian kilas utama hari ini, disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

Hai hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan di malam yang tenang ini, Tata kembali lagi hadir menemani waktu istirahat kamu dalam program Night With Us. Program yang siap menemani malam kamu dengan alunan musik pilihan dan info menarik lainnya ya. Dan cocok untuk kamu yang sedang bersantai di rumah atau yang masih kerja atau yang sekedar menemani sunyinya malam ini. Dan bersama Night With Us, mari kita lepaskan lelah seharian, menenangkan pikiran dan menikmati setiap nada yang hadir khusus untuk menemani malam kamu ya. Dan juga rekan Rau, jangan kemana-mana, setia bersama Tata di 105 FM, Your Lifestyle.

105 FM. This is my face. Who is this? Rekan Rau, kembali lagi Tata dengan info menarik lainnya lagi ya. Berat badan naik karena stres, ini dia alasannya. Apakah kamu merasa berat badan terus naik meskipun pola makan tidak banyak berubah? Bisa jadi penyebabnya adalah karena stres. Ternyata tanpa disadari tekanan emosional dan mental yang berkepanjangan dapat memengaruhi hormon, kebiasaan makan, dan gaya hidup secara keseluruhan. Simak ya rekan Rau, ini dia alasan kenapa berat badan naik karena stres. Pertama, peningkatan hormon kortisol. Saat mengalami stres, tubuh melepaskan hormon kortisol sebagai bagian dari respon fight or flight. Kortisol meningkatkan metabolisme lemak dan karbohidrat untuk menyediakan energi cepat. Namun, kadar kortisol yang tinggi secara kronis dapat meningkatkan nafsu makan dan keinginan untuk mengonsumsi makanan tinggi gula, lemak, dan garam. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan lemak terutama di area perut. Kemudian, kedua, gangguan pola makan dan tidur. Stres dapat mengganggu pola makan dan tidur. Individu yang stres cenderung mengalami emotional eating, yaitu makanan berlebihan secara respon terhadap emosi negatif. Selain itu, stres dapat mengganggu tidur dan berkontribusi pada penambahan berat badan. Yang ketiga, penurunan aktivitas fisik. Stres kronis dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan motivasi untuk berolahraga. Kombinasi antara peningkatan asupan kalori dan penurunan aktivitas fisik dapat menyebabkan surplus kalori dan penambahan berat badan. Kemudian rekan rawuh yang keempat, gangguan ritme sirkadian. Stres dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh yang mengatur berbagai fungsi fisiologis termasuk metabolisme. Gangguan ini dapat menyebabkan perubahan dalam pertumbuhan sel lemak dan berkontribusi pada penambahan berat badan. Dan yang terakhir kelima, perubahan hormon lainnya. Stres dapat mempengaruhi hormon lain yang mengatur rasa lapar dan kenyang seperti leptin dan grelin. Perubahan kadar hormon ini dapat meningkatkan nafsu makan dan keinginan untuk makan berlebihan. Nah, rekan Rau, itulah dia kenapa bisa berat badan naik karena stres. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu ya.

0: Kata Mutiara, karya Publilius Syrus, filsuf dari Yunani. Luka cinta itu hanya dapat disembuhkan oleh yang membuat luka itu.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa rasa cinta dan sayang berasal dari diri kita masing-masing. Jika rasa cinta dan sayang itu sakit, maka yang bisa menyembuhkan luka itu diri kita sendiri.
2: This is the greatest.
3: So, this my face.
4: Who

semuanya, saya Keisha Salim dari Label Lega Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi Rau FM, RAUFM di Play Store. Jangan lupa. Detik duk debar jantungku, detik duk debar hatiku. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

Rekan Rau, ternyata jam makan harus konsisten. Ini dia yang terjadi jika kalau kita terlambat. Nah, Rekan Rau, buat kamu yang aktivitasnya padat, pernah nggak sih jadwal makan siang atau makan malam terpaksa mundur karena pekerjaan, rapat, atau kesibukan lainnya? Ternyata menjaga waktu makan tetap teratur cukup penting untuk kesehatan pencernaan. Ini dia spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfayaje, SPGK, menjelaskan bahwa lambung secara alami memproduksi asam mengikuti ritme dan kebiasaan jam makan seseorang. Misalnya, kita terbiasa makan siang sekitar pukul 12, ketika waktu tersebut tiba, produk asam lambung bisa meningkat. Kalau makanan belum juga masuk karena jadwal makan mundur terlalu lama, sebagian orang bisa merasakan perut perih atau tidak nyaman. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi orang yang memiliki masalah seperti gastritis atau GERD. Tetapi, menjaga pola makan teratur juga penting bagi kesehatan pencernaan secara umum. Lalu, bagaimana kalau jadwal makan terpaksa terlambat? Pergeseran sekitar 30 menit umumnya masih lebih mudah ditoleransi. Sementara keterlambatan hingga sekitar 1 jam bisa membuat sebagian orang mulai merasa lapar, kurang nyaman, atau sulit berkonsentrasi. Kalau aktivitas diperkirakan membuat waktu makan mundur cukup lama, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menyiapkan cemilan sederhana, misalnya buah, sehingga kita tidak terlalu lama dalam kondisi lapar. Namun, Rekan Rau, setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Kalau sering mengalami nyeri perut, sensasi panas di dada, mual, atau keluhan pencernaan lainnya, jangan diabaikan. Sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Jadi, sesibuk apapun aktivitas kita, jangan lupa beri waktu untuk tubuh mendapatkan asupan yang cukup dan teratur. Nah, Rekan Rau, itu dia ya tadi informasi kesehatan untuk kita semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan, terutama kesehatan pencernaan.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Rekan Rau, menjaga berat badan bukan hanya soal mengurangi jumlah makanan atau menghitung kalori. Pola tidur, tingkat stres, hingga kebiasaan sehari-hari juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan dan pola makan kita. Ada beberapa kebiasaan yang terlihat sepele, tapi bisa mengganggu upaya menjaga berat badan. Pertama, sering melewatkan waktu makan. Terlalu sering melewatkan makan bisa membuat seseorang merasa sangat lapar dan akhirnya makan berlebihan pada waktu berikutnya. Kedua, sering tidur terlalu larut. Kurang tidur dapat mempengaruhi energi, suasana hati, serta hormon yang berkaitan dengan rasa lapar dan kenyang. Ketiga, stres berkepanjangan. Saat stres, sebagian orang justru lebih mudah mencari makanan sebagai pelampiasan. Karena itu, mengelola stres menjadi bagian penting dari pola hidup sehat. Keempat, terlalu sering mengonsumsi cemilan yang dianggap sehat. Tidak semua makanan berlabel sehat otomatis rendah gula atau rendah kalori. Tetap perhatikan kandungan gizi dan porsinya. Yang kelima, makan karena emosi. Sedih, bosan, cemas, atau stres terkadang membuat kita ingin makan meskipun sebenarnya tidak lapar. Cobalah mengenali apakah tubuh benar-benar membutuhkan makanan atau sedang membutuhkan istirahat dan ketenangan. Dan yang terakhir, keenam, tidak punya waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri. Aktivitas yang padat tanpa jeda dapat membuat tubuh dan pikiran terus berada dalam kondisi tegang. Luangkan waktu untuk beristirahat, melakukan aktivitas yang menyenangkan, dan tidur yang cukup. Nah, jadi rekan Rau, menjaga kesehatan bukan berarti harus melakukan diet ekstrim. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan yang sehat secara perlahan dan konsisten. Dan ingat, setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Jika ingin melakukan perubahan pola makan atau berat badan secara khusus, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan atau ahli gizi. Nah, rekan Rau, itu dia 6 kesalahan diam-diam bisa bikin gagal diet ya. Semoga informasi ini bermanfaat

Rekan Rau pernah dengar istilah good food, good mood? Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana makanan yang kita konsumsi bisa berkaitan dengan suasana hati. Tapi, benarkah makanan yang baik bisa membuat mood kita lebih baik? Dan kenapa saat lapar kita justru sering merasa lebih mudah kesal atau uring-uringan? Spesialis Gizi Klinik Dr. Igus Ulfaya JSPGK menjelaskan bahwa istilah good food, good mood memang ada benarnya. Menurut beliau, makanan yang tepat tidak hanya dapat mendukung suasana hati, tetapi juga membantu tubuh menjalankan berbagai fungsinya dengan baik. Sebaliknya, pilihan makanan yang kurang tepat juga bisa berdampak pada kesehatan. Misalnya, terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi natrium atau garam dapat meningkatkan tekanan darah. Lalu, kenapa orang yang lapar bisa menjadi lebih mudah uring-uringan? Menurut Dr. Yaje, rasa lapar merupakan salah satu sinyal alami tubuh bahwa kita membutuhkan energi. Ketika rasa lapar sengaja ditahan terlalu lama atau asupan makanan terlalu sedikit, tubuh dapat memberikan respon yang kemudian mempengaruhi suasana hati. Jadi, bukan berarti kita harus makan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan good mood. Yang penting adalah porsi dan asupan makanan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Dengan pola makan yang cukup dan seimbang, kita bisa membantu menjaga energi, kesehatan, sekaligus membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih nyaman. Nah, rekan Rau, mulai sekarang jangan hanya mengejar makanan yang enak, tetapi perhatikan juga kandungan dan porsinya. Karena tubuh yang mendapatkan asupan yang baik tentu akan lebih siap menemani kita menjalani berbagai aktivitas. Nah, rekan Rau, itulah dia ya informasi kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.

Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Dan rekan Rau, kita sudah berada di penghujung program Naik With Us malam ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan dan waktu yang sudah kamu berikan. Semoga malam ini menjadi teman terbaik untuk menutup hari kamu. Tetap jaga kesehatan, jaga perasaan, dan jaga semangat untuk esok pagi. Kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya dengan cerita laku dan suasana malam yang berbeda. Aku Tata pamit undur diri ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih. Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raufm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yajidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran.

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr."
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.

0: Kalau engkau mau sholat, menghadaplah ke arah kiblat. Tolong rasakan itu mungkin sholat terakhir yang engkau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekan oleh Nabi. Menghadap ke jamaah, semua fokus terisak saat mulai takbir. Karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Nah sekarang, dari empat pilihan ini, kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini. Sehingga ketika meninggalkan tempat ini, kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu, sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini?
1: Setiap kita yang berkehidupan sampai malam hari ini, kita tidak tahu siapa di antara kita yang diridhai oleh Allah. Walaupun diberikan peran yang berbeda-beda, ada yang diberikan kedudukan seperti tadi ditunjukkan dan disebutkan. Ada yang diberikan limpahan harta benda sehingga mengangkat status sosialnya. Ada yang diberikan anugerah pengetahuan yang luas sehingga mendapatkan kehormatan dan kadang-kadang pengagungan di lingkungan kehidupan. Ada yang diberikan tenaga yang begitu besar sehingga dengan itu dia bisa kuat beraktivitas. Tapi di antara empat pilihan dalam berkehidupan ini, kita tidak tahu siapa yang diridhai, apakah amalnya itu dianggap solih atau amalnya dianggap salah. Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wallazi khalaqal mauta wal hayah, dialah Allah yang telah mencipta dan menghadirkan kematian dan kehidupan di sekitaran kita. Hampir setiap hari sekarang ini mudah kita mendengar dan melihat informasi, bahkan menyaksikan langsung tentang kematian. Dulu mendengar kematian informasi begitu jarang. Wafat sampai ke kita ternyata kejadiannya sudah 3 hari ke belakang. Sekarang di tempat yang sama, di waktu yang sama, wafat sekian detik beritanya sampai ke kita. Tapi apakah di antara sekian berita yang kita dengar wafat itu ada yang memberikan pengingat dan pengaruh pada kehidupan kita? Minimal kalau kalimat nabinya, minimal dengan bahasa tafsirnya, kalau kita mendengar ada yang wafat, melihat ada yang wafat, menyaksikan ada yang wafat, paling minimal sampai enggak ke hati kita bahwa kita pun akan wafat. Atau jangan-jangan sampai sekarang saking banyaknya berita tentang kematian yang didengar, yang dilihat, dilihat di media sosial, didengar informasinya, disaksikan di televisi, saking banyaknya bangun tidur sampai tidur melihat berita kematian, sampai tidak peka lagi hati kita menyiapkan diri untuk kematian itu. Dulu paling standar, dulu orang jangankan mendengar berita kematian, dengar ayat tentang wafat saja itu hatinya langsung bergetar, lisannya langsung gemetar, karena dia melihat dirinya bagaimana kalau saya diwafatkan di waktu yang sama, persiapan bekal apa yang saya akan bawa pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu minimal 5 kali sehari, Pak. 5 kali sehari, Bu. Dan dipraktekkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hampir semua sahabat di 5 waktu ini baru takbir sudah gemetar tangannya. Coba lihat, setiap hari kita dipanggil Allah atau tidak? Halo, kenapa jadi hening begini? Makin malam bahas kematian makin hening ini.
0: Setiap hari dipanggil Allah tidak?
1: Dipanggil. Lewat apa? Adzan. Baik.
2: Pak Andi. Ada namanya Pak Andi?
3: Oh, ganti.
2: Pak Tony, ada?
3: Ada.
2: Ganti. Ini pasti enggak ada. Suneo. Pasti enggak ada ya. Suneo dipanggil Allah. Apa artinya?
3: Oh, enggak ada yang jawab tuh.
2: Adi Hidayat dipanggil Allah. Diumumkan di pengeras suara telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulanah bin Fulanah dipanggil Allah. Apa artinya? Kita tiap hari diingatkan lewat telinga kita, diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut dengan azan. Dipanggil lewat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dinamakan azan karena lafad ini satu-satunya lafad di muka bumi yang akan terus didengar oleh manusia selama masih punya pendengaran. Dan lafad ini tidak pernah berhenti 24 jam semuka bumi. Itulah sebabnya kenapa waktu sholat di muka bumi berbeda-beda. Dari Banjarbaru ke Banjarmasin beda sekian menit. Dari Banjarmasin balik ke Batu Licin beda sekian menit. Dari Kalimantan ke Sumatera beda waktu. Sumatera ke Jawa beda waktu. Dari Indonesia ke Malaysia berbeza. Dari Asia Tenggara ke Asia umumnya berbeda. Sampai ke Amerika, ke Eropa. Di antara hikmahnya untuk diperdengarkan lafaz adzan 24 jam tanpa henti. Di mana ada lafaz diperdengarkan 24 jam mengisi seluruh lapisan kehidupan di bumi, kalau ini karya manusia mustahil bisa diperdengarkan. Karya ini kalau karya manusia mustahil bisa tahan 24 jam. Sejak didengungkan 15 abad yang lalu sampai sekarang azan tidak pernah padam 24 jam. Tapi panggilan azan itu mengajak kita menunaikan sholat, menghadap Allah. Saat menghadap itulah perhatikan ayatnya berbunyi. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45 sampai 46.
4: Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
2: Dan jika kalian punya masalah dalam hidup, terima dulu, tangkap dulu dengan sabar, karena tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Setiap orang hidup pasti punya persoalan. Masalah itu dikirimkan oleh Allah bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ingat Quran surah 2 ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai, dan aku berjanji, aku pastikan setiap orang yang hidup, kata Allah, aku akan berikan ujian dalam hidupnya untuk mengangkat kualitas hidupnya. Mustahil ada orang yang hidup yang tidak diuji, itu mustahil. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, kalau ada orang yang tidak ingin punya masalah, artinya tidak ingin hidup.
3: Saya tanya ibu yang di sini nih. Bu. Bu. Ingin punya masalah atau tak ingin punya masalah? Bilang ingin takut enggak sanggup. Gak ingin takut gak hidup.
2: Ini rumusnya, terima dulu. Nanti Allah kirimkan masalah itu sesuai kebutuhan kita, sesuai doa kita. Jadi asal fikih di Qurannya, masalah itu turun bukan ingin membebani kita, tapi Anda berdoa dikirimkan jalan doanya lewat ujian itu. Anda sekolah, saya sekolah, ulun sekolah, ingin lulus dari SD ke SMP. Ulun doa, ya Allah, ingin lulus. Caranya bagaimana? Lewat ujian. SMP mau naik ke SMA, ya Allah, ingin lancar, lulus, ingin pintar. Bagaimana cara Allah mengabulkan itu? Ikhtiarnya lewat ujian. Kalau tidak dijalani, masalah. Itu kemarin ada rapot di utak-atik kan jadi enggak lulus. Kenapa? Karena jembatannya tidak diikuti. Dan tidak mungkin Allah menitipkan masalah, ujian, di luar batas kemampuan kita.
4: La yukallifullahu nafsan illa usaha.
2: Jadi kalau Anda malam hari ini punya masalah, seberat apapun, itu artinya hanya Anda yang dipercaya oleh Allah untuk bisa mengatasinya, dan itu sesuai dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi kalau ibu yang punya masalah, bukan saya, artinya hanya ibu yang sanggup menjalaninya. Dan maslahatnya kembali kepada ibu, bukan pada yang lain. Bagaimana supaya cepat menyelesaikannya? Wassalah, bawalah itu dalam sholat. Karena itulah dalam sholat kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba ini sholat, sekarang hamba menghadap, dan kau katakan bawa masalahmu untuk minta pertolongan. Sekarang hamba hanya minta pertolongan kepadamu. Kenal Nabi Zakaria? Ayo bilang kenal, saya pulang. Saya pernah mengisi di Pekanbaru. Ada yang kenal Fir'aun, Pak? Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Saya langsung gemetar mau nutup itu. Nabi Zakaria, istrinya divonis, maaf, secara medis tidak mungkin punya keturunan. Divonis menopause dan mandul, secara klinis mustahil. Ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikabulkan doanya, Allah izinkan mengandung, melahirkan, bahkan diberi nama, namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Kapan dikabulkan doanya? Saat sholat dan berdiri dalam sholatnya. Ali Imran ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedang berdiri dalam salatnya, doa kepada Allah, minta diberikan keturunan, dikabulkan doanya karena khusyuk salatnya. Sekarang cara khusyuk bagaimana? Dan apa kaitan dengan pembuka tadi kita di awal? Di surat Al-Mulk tadi. Maka ayat ke-46-nya mengatakan rumus khusyuk. Sebetulnya tidak perlu pakai pelatihan. Kalau rumus Quran kita praktekkan, mempelajari yang Nabi tunjukkan, praktekkan seperti dicontohkan, dapat kita nilai khusyuknya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu tanda pertamanya, kata Allah, dia mempersiapkan diri sebelum sholat karena dia merasa dan menguatkan pada hatinya akan menghadap dan berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, Allah panggil saya. Anda diminta untuk datang menghadap pimpinan, direktur perusahaan, minta panggil besok. Saya tanya, siap-siap atau tidak? Pakai baju bagus atau biasa? Dipersiapkan kata-katanya atau tidak? Maka ciri orang khusyuk karena tahu akan berjumpa dengan Allah, menghadap Allah dalam sholat. Quran surah 7 ayat ke-31. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dia kenakan pakaian terbaiknya. Dia wudu dengan sempurna. Quran surah 5 ayat ke-6. Karena dia tahu akan menghadap Allah. Nah, ini Anda ini bagaimana? Dipanggil manusia, persiapan jauh dari rupa. Bahkan ada pesta sebulan sebelumnya sudah disiapkan. Pakaian, kelengkapan, ingin menghadap, datang. Yang belum tentu kita datang, keinginan kita dikabulkan. Allah panggil kita 5 kali sehari. Berjanji mengabulkan doa, menghilangkan kesulitan, mengentaskan persoalan. Dari mulai bangun sampai kita tidur, tinggal menghadap, bilang dikabulkan. Tapi ketika datang penampilan begitu-gitu saja. Pakai kaos, depannya Mbappe, belakangnya Messi. Menang, menangis saja. Kalah 1-0 tuh. Saya enggak nonton. Itu yang terjadi. Kalau sudah siap, datang menghadap ke arah kiblat, lihat poinnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia menghadap ke arah kiblat lalu memantapkan kepada hatinya, annahum ilaihi raji'un. Saya tanya, kalau kita mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya apa? Artinya diterjemahkan oleh Nabi, sallu salatan muwadda'. Kalau engkau mau salat, menghadaplah ke arah kiblat, tolong rasakan itu mungkin salat terakhir yang kau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekkan oleh Nabi menghadap ke jamaah. Semua fokus terisak saat mulai takbir. Karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Jadi khalaqal maut itu bagi orang Islam dulu 5 kali sehari sadar dia akan pulang. Karena sadar setiap hari minimal 5 waktu persiapan untuk pulang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subuh mau ke zuhur, pikirannya bukan sekedar dunia. Dunia hanya wasilah, tapi yang Allah titipkan kepada saya, kalau zuhur saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Zuhur nunggu asar, kalau asar saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Sahabat dulu begitu. Jadi ketika disebutkan kematian, bahkan dibawa dalam nilai sholat, baru mulai bertakbir, itu Abu Bakar As-Siddiq. Baru disebutkan takbir nama Allah, Allahu Akbar. Farafa'a yadaihi hadwa mankibaihi. Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Di riwayat Abu Daud, fayaqulu Allahu Akbar. Maka beliau memimpin mengatakan, Allahu Akbar. Abu Bakar langsung gemetar, menangis karena takut kalimat yang diucapkan itu menghadirkan keagungan yang menjadikan ia kembali kepada Allah dalam hisab yang tidak mudah. Jadi Abu Bakar itu kalau takbir beliau gemetar. Ada di Banjarbaru pun besok subuh kayaknya sholat takbir gemetar pula nih. Tapi sadar tahu makrifat tentang dirinya, dia akan pulang. Nah sekarang tiap hari diperdengarkan di telinga kita, baca kita berita, bahkan diulas, ini si fulan yang menyolatkan sekian, ini yang mengantarkan sekian, ini ahli sekian, yang ini ahli baca Al-Quran, yang ini ahli tahajud, yang ini suka mengajar, yang ini dermawan suka sedekah, ditampakkan di hadapan mata kita. Pertanyaannya, berapa informasi itu yang merubah diri kita menjadi lebih baik? Tiap hari kita sholat, tiap hari diperdengarkan, tapi tidak merubah diri kita menjadi lebih baik, maka patut dipertanyakan apa yang masuk ke dalam diri kita sehingga menghijab nilai-nilai dan cahaya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh begini. Ini kalau orang sudah mempersiapkan dengan baik, itu pasti pilihannya sempurna. Manusia itu hidup pilihannya cuma ada kurang lebih yang pokok 4. Ada berapa? 4. Ini nanti setelah ini silahkan pilih yang 4 ini mau pilih yang mana? 1, ilmu. Apa namanya? Ilmu. 2, kedudukan, jabatan. 3, harta benda. 4, tenaga. 1 apa? 2, 3, 4. Ilmunya diajarkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh sahabat, dan pada umumnya kita akan lihat sahabat dibagi menjadi 4 bagian ini. Yuk kita lihat. Yang ilmu misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak dikenal dengan hartanya, tidak dikenal dengan kedudukannya, yang utamanya dikenal dengan ilmunya. Disusul sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah tidak pernah dikenal secara umum menduduki satu jabatan. Hartanya tak mampu mengalahkan Uthman. Tenaganya tidak sekuat Bilal. Tapi ilmunya walaupun 3 tahun bersama Nabi, itu meriwayatkan hadis paling banyak di antara para sahabat. Beliau memilih jalur hidupnya dengan ilmu pengetahuan. Yang dengan kedudukan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memilih jalur yang kedua ini, menyiapkan bekal ibadahnya, menyiapkan pembekalannya sebelum pulang, karena tahu yang ilmu sudah dipilih sahabat yang lain, beliau memilih mendekati Allah lewat kedudukan. 3, saya cepat dulu sebutkan, lalu nanti kita detilkan. Sabar, kan kita sampai subuh nih. 3, harta. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Talha ridwanullahu alaihim jami'an, tahu ilmu diambil Ali, diambil Abu Hurairah, kedudukan sudah ada Umar, maka yang ini memfokuskan bidangnya, walaupun sebagian diangkat jadi khalifah, tapi bidang utamanya dalam harta benda. Sehingga Anda tidak pernah mendengar kalau Nabi ada kalimat siapa yang mau berjihad dengan harta, maka mereka tampil lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Bilal bin Rabah tidak pernah viral bahwa Bilal itu crazy rich di zaman Nabi, tidak ada. Tidak pernah jadi khalifah, menolak jabatan sepeninggal Nabi ketika akan diangkat menjadi hakim agung. Tidak terkenal dengan pengetahuan ilmunya, tapi Bilal begitu cerdas membaca situasi. Uthman sudah dengan harta, Umar dengan kedudukan, Ali, Abu Hurairah sudah dengan ilmu. Peluang saya pada yang keempat dengan tenaga. Maka empat-empatnya ditekuni, dipilih yang keempat oleh Bilal. Kenapa pilihan ini jatuh? Kisahnya sederhana. Saat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai azan tuh Nabi komen. Kan rumusnya sederhana. Kalau Nabi komen, kita umatnya tinggal like and subscribe. Jadi gak usah ikut komen lagi. Komen Nabi al-Kamakala, saya mendengar telapak kaki Bilal di surga. Bilal mendengar kalimat itu menyimpulkan, saya azan sudah mendapat jaminan lisan Nabi masuk surga. Kenapa saya harus pilih harta seperti Uthman? Kan tujuan saya pulang kembali ke Allah. Dunia cuma sementara. Kembali untuk pulang. Nabi sudah jamin dengan lisannya, saya azan mengantarkan ke surga. Maka ditekunilah fikih tenaga digunakan untuk azan dan merawat masjid. Kalau Anda yang bertugas di masjid, apapun orang menyebutnya, mau marbot masjid, mau perawat masjid, itu istimewa kalau tahu fikihnya. Satu. Nah sekarang, dari empat pilihan ini, kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini, sehingga ketika meninggalkan tempat ini, kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu, sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini? Karena di mana-mana kalimat pulang itu selalu memberikan kesan senang, Bu. Pak, bisa ambil contoh. Kalau kita habis lebar, habis Ramadan, masuk Idul Fitri, pulang enggak? Mudik enggak? Dari Jakarta mudik ke Banjarbaru. Saya tanya, kalau mudik itu senang tidak? Kalau pulang itu senang tidak? Sepengetahuan kami, senang itu kalau ada bekalnya. Saya sering lihat orang mudik persiapan kereta habis, pesawat habis. Ada yang pulang ke Jawa dari Jakarta pakai motor. Motornya bebek, bekalnya singa. Depannya kardus, belakangnya kardus. Diapit anak dan istri. Di belakangnya diberikan daun pelepah dari pohon pisang. Di bawahnya kata tulisan, aku pulang sayang. Tapi hebatnya, karena dia merasa punya bekal, dia senang pulang. Dia telpon keluarganya, keluarga senang, keluarga siapkan. Rumah dicet, kue diada-adakan, siap menjemput di bandara. Karena ada yang pulang, siap membawa bekal. Belum pernah tanya satu orang, kenapa Anda tak pulang? Tak ada bekal, Ustaz. Jadi umumnya, kalau pulang itu senang. Pulang lihat orang tua, senang. Anak pulang setelah lama tak jumpa di pondok, senang. Anak sulung merantau ke luar negeri bertemu kembali, senang. Siapa yang haji kemarin? Siapa yang pulang haji kemarin? Tadi saya tanya nih, maaf ya. Kalau sudah haji mau pulang senang tidak? Insya Allah yang belum haji disegerakan haji ya. Tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang. Jadi pulang itu senang, kembali itu senang. Di mana-mana fitrah kepulangan itu menghadirkan kesenangan. Sekarang saya tanya pada jamaah sekalian, kalau malam ini kita menghadap Allah, pulang kepada Allah, senang tidak? Mau bilang senang takut pulang, gak senang pulang juga. Kalau keluar kalimatnya tidak yakin, berarti kita yakin bahwa bekalnya kurang. Sebab kalau bekalnya itu sudah merasa cukup, banyak pulang.
1: Saya dengan sahabat Ustaz Arifin Ilham, kami sahabatan, saya jenguk di rumah sakit sebelum meninggal. Saya datang, senyum beliau, genggam tangan saya erat. Kalimat pertamanya satu, "Ustaz, abang sudah rindu sama Allah, liqa'ullah." Saya punya kiai di Jawa, di Garut. Saya dampingi dari mulai sakit, hadirkan Quran di sampingnya, diskusi dengan beliau. Tak kalimatnya, "Yi anakku, kapan Buya ini kembali sama Allah? Sudah rindu dengan Allah."
2: Jadi orang-orang yang sudah matang pilihannya, dia tahu jalan hidupnya, dia bukan hanya menunggu sekedar untuk pulang, tapi memang merindukan pada pencipta yang tidak pernah dia tatap dalam hidupnya. Karena itu orang-orang seperti ini, yang penting bagi dia itu bukan surganya, yang penting itu bisa berjumpa dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah 75 ayat 23-24. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bukan surganya, ada orang yang di hari kiamat berbinar-binar wajahnya, dimuliakan dengan cahaya oleh Allah. Bukan karena surganya, karena dia merasa gembira melihat Allah.

0: Halo? Siapa yang mau memilih jalur ilmu pengetahuan, boleh angkat tangan. Dah, turunkan lagi. Sekarang kita bacakan ayatnya. Bagaimana cara memilih jalur ilmu sekitar, dengan itu kita mulia di hadapan Allah, keistimewaannya apa, cara belajarnya bagaimana, dan istiqomah jaga itu sampai dengan meninggal. Kalau ini bisa dilakukan, maka wafatnya langsung syahid, statusnya sama dengan mujahid fisabilillah. Quran surah 9 di ayat 122. Sekaligus kita sambungkan ke tema silaturahimnya. Perhatikan kalimatnya.
1: Wa ma kana al-mu'minuna liyansiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
0: Belum mau cerita sedikit dulu tentang ayat ini. Jadi ayat ini turun saat perjuangan militer fi sabilillah itu menjadi primadona pada saat itu. Sampai-sampai saking imannya itu tebal, kalau sudah ada panggilan fi sabilillah, maka tidak ada tanya jawab lagi, langsung berangkat dalam kondisi apapun. Sambil contoh begini. Ini kisah nyata. Ada seorang suami sudah beraktivitas 3 bulan. Dia merantau pekerjaan, tak bertemu dengan istri dan keluarga. Sampai pulang ke rumah, bertemu dengan istri, sudah cium tangan, sudah mandi, sudah makan, sedang diskusi, tiba-tiba lewat di samping rumahnya terdengar kalimat nada munadi lil jihad. Datanglah pemanggil jihad mengatakan jahidu fi sabilillah, ayo siap-siap, ada peluang berjihad di jalan Allah. Maka tiba-tiba suaminya mengatakan pada istrinya, ma, panggilan Allah, panggilan Rasulullah telah tiba. Ayah pamit dulu. 3 bulan baru datang, ketemu istri, sudah mandi, sudah makan, baru ngobrol, ayo jihad. Ma, papa pamit dulu. Nih, Pak Dayat, 3 bulan udah dinas di luar nih. Pulang ketemu sama Bu Lisa. 3 bulan. Udah pulang, udah mandi, udah makan, lagi ngobrol. Contoh aja, Pak. Tiba-tiba datang panggilan, ayo ikut jihad. Kalau Pak Dayat dalam situasi itu, kira-kira ikut jihad atau dekat sama istri? Kalau ibu dalam situasi itu jadi istrinya, kira-kira diizinkan atau tidak? Tidak. Jadi gak mudah. Karena tarbiyahnya jalan, tahu rumah tangga itu hanya sekedar wasilah mengantarkan rahmat Allah untuk abadi di akhirat, dan itulah yang dilakukan di Gaza saat ini. Semua ibu-ibu itu merindukan anaknya, suaminya, pamannya, keluarganya, semuanya syuhada. Jadi paling bangga kalau ada keluarganya itu wafat dalam keadaan syahid, paling bangga. Ada anak kita, anak muda pendongeng, kisah nyata, datang ke Palestina, ke Gaza untuk menghibur anak-anak, masa cukup lampau. Tapi kisah nyata, beliau tanya ke anak-anak TK ini, siapa di antara kalian yang ingin menjadi presiden? Tidak ada yang angkat. Oh, sekarang mungkin banyak yang angkat. Tidak ada yang angkat. Siapa yang ingin jadi dokter? Yang perempuan 1-2 angkat tangan. Siapa yang ingin jadi pemain bola? Anak laki-laki 1-2 angkat tangan. Tapi ketika pertanyaan yang ketiga, siapa yang ingin selanjutnya? Siapa yang ingin menjadi mujahid fi sabilillah dan syuhada? Tidak ada yang angkat tangan. Semua berdiri tegap dan mengatakan dengan kencang, nahnu syuhada, nahnu syuhada, nahnu syuhada, kamilah calon syuhada, kami akan nyusul bapak kami akan nyusul paman kami.

kami, kami akan nyusul om kami. Itu keluar kalimatnya secara tegas karena tahu dan punya persiapan bekal pulang. Nah dulu suasananya begitu. Di era Nabi kalimat ini viral. Maka ketika disebutkan panggilan, kalau kita masa-masa perjuangan, siapa yang mau berjuang? Semua keluar. Oke, Hashim bikin resolusi jihad sampai ke Kalimantan, semua bergerak, jaga, keluar demi negeri, niatkan ibadah, tinggi nilainya. Tiba-tiba karena panggilan itu datang, yang keluar banyak, yang syahid banyak, Allah turunkan satu amalan yang dengan amalan ini nilainya sama dengan berjuang di medan perang. Kalau tidak ada panggilan, kita dipanggil oleh negara untuk bela negara dengan niat ibadah, tidak ada panggilannya, maka statusnya naik di atas jihad fisik. Itulah sebab turunnya Quran surah 9 ayat 122. Apa bunyinya? وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Dan tidaklah orang beriman itu semua mesti pergi ke medan juang secara fisik. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً. Kalau ada yang ingin satu amalan yang nilainya sama dengan itu, keistimewaannya serupa, pahalanya sama, bahkan bisa melebihi, hendaklah ada di antara mereka memilih jalan yang ini, kata Allah. Apa jalannya? Liyat tafaqahu fiddin. Pilihlah jalan jihad lewat pengetahuan. Pelajari ilmu. Jadi orang yang pintar. Jadi orang yang menguasai pengetahuan. Kuasai teknologi zaman sekarang. Kuasai beragam pengetahuan. Tapi niatkan apa? Liyat tafaqahu fiddin. Diniatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menampilkan nilai keislaman, menjaga agama ini. Karena itu yang paling prioritas, kalau bisa pelajari ilmu agama, pelajari umum untuk menguatkan agama. Dulu orang kalau belajar, mereka bukan sekedar ahli tafsir, ahli hadis, tapi ada di antara mereka bahkan yang ahli di bidang kedokteran. Imam Syafi'i itu bidang kedokteran, Sayyidah Aisyah itu pakar di bidang kedokteran, ada Ibnu Rushd, beliau itu pakar di bidang fikih perbandingan, tapi profesinya seorang dokter bedah. Dulu begitu. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Kalau sudah pintar, sudah sukses, pulang kembali ke daerah masing-masing, bangun daerahnya. Itu jihad paling tinggi. Banjarbaru program, berikan beasiswa, silakan belajar. Yang ke Madinah, yang ke Mekah, yang ke Mesir, yang ke Tripoli, yang ke Tunisia, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Dia belajar amanat dari daerahnya. Setelah sukses, pintar dia, riset apa kebutuhan di daerahnya. Pulang dia ke Banjarbaru, bangun kampungnya, bangun desanya, makmur keadaannya. Itu jihad nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jihad itu bukan sekedar fisik saja. Orang yang memilih jalur untuk belajar itu sama nilainya dengan mujahid fi sabilillah. Tapi apakah semua orang yang belajar masuk kategori ini? Tidak. Maka dari itu, orang tua yang anaknya di pondok, yang anaknya dititipkan belajar agama khususnya, coba perhatikan kaidah satu kalimat ini. Kalau tidak sesuai pondoknya dengan kalimat ini, evaluasi. Quran tidak mengatakan liyata'allamu fiddin. Quran tidak mengatakan liyadrusu fiddin. Kalau ingin belajar agama, kata Al-Quran, liyattafaqahu fiddin. Fikih. Apa artinya fikih? 1 juta. Serius ini. 3 juta. Nah, waktu habis. Udah habis waktunya. Fikih artinya paham. Fikih artinya mengerti. Kalau menggunakan tak, artinya sungguh-sungguh. Kalau sebelum akhirnya ada tasydid, artinya semangatnya mesti double karena tidak mudah mewujudkannya. Jadi kalau adinda ini ingin memilih jalur pengetahuan, pesan Al-Quran yang pertama, kalau belajar mesti sungguh-sungguh. Oh. 2,
usahakan belajar itu sampai paham. Jangan cuma datang ke kelas, kadang duduk paling belakang, enggak pernah nanya, selesai kemudian pulang, yang penting lulus ujian. Besok mau ujian, baru pinjam catatan teman. Ingat kata-kata saya ini ya, ingat ini. Orang Indonesia itu alhamdulillah, yakin ini baik-baik, dianugerahi oleh Allah kecerdasan yang sangat luar biasa. Saya di Tripoli diangkat jadi Aminul Khutbah, pemimpin para khatib dan imam yang ada di sana, distrik Sawani. Tiba-tiba satu saat mendapatkan aduan dari siswa Afrika. Ya Syekh, Indonesia muskilah, kata. Syekh, orang Indonesia ini bingung saya. Membika, saya bilang, kenapa? Ini saya mau ujian 2 minggu lalu. Saya menghafal 2 pekan persiapan ujian. Besok mau ujian, si fulan Indonesia pinjam catatan saya. Begitu keluar hasil ujian, saya 7,5, dia 8. Saya bilang, belum tahu kamu sistem SKS. Sistem kebut, kadang-kadang 1 jam. Itu saking luar biasanya. Lidah orang Indonesia dipakai bahasa apapun itu cepat menyesuaikan. Orang India sampai kiamat kurang 2 hari, asli India, bilang bahasa Inggris ketahuan Indianya. Orang Cina, asli Cina, belajar bahasa Arab ketahuan Cinanya. Orang Banjarbaru datang ke Mekah belajar, ngisi di radio, Assalamualaikum ya ahbabul mustami'in al-kiram. Kalau enggak kelihatan wajahnya, orang mengiranya orang Taif. Ternyata Banjarbaru. Orang mengiranya Arab, ternyata Kalimantan Selatan. Dipakai ke Inggris kayak orang Inggris. Hey John, where have you been? It's so long not to see you. Dipakai seperti Jepang kayak orang Jepang. Watashi wa Indonesian wa adidas. Dipakai bahasa Perancis kayak orang Perancis. Kumusta ka, Sofie? Dipakai Tagalog kayak orang Filipina. Kumusta ka, Mabuti? Pakai bahasa apapun, lidahnya lunak. Karena sukunya begitu banyak, pulaunya banyak, interaksinya banyak, lidahnya sering terlatih berkomunikasi sehingga ringan dipakai menggunakan bahasa apapun. Kalau ibadah dengan cara pengetahuan, kata Allah sampai paham. Jadi jangan sampai ada anak Banjarbaru datang belajar di kampus misalnya Lamba Mangkurat, duduk ngambil paling belakang, enggak pernah tanya, hanya untuk ujian dapat ijazah, itu belum masuk kategori jihad fi sabilillah dengan ilmu. Maka Nabi sampaikan Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, dikutip dari hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Perhatikan caranya. Bainama nahdun julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang penuntut ilmu. Idtala alaina rajulun syadidu bayadu thiyabi syadidu sawadi syari la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun, fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'a kafai ala fakhidaihi wa ruqbatai ila ruqbatai taihi, faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Datang seorang pelajar, bajunya bagus bersih, rambutnya tersisir rapi, enggak kelihatan mampir-mampir dengan keringatnya, fokus datang di saf pertama, lututnya hampir mendekat Nabi, telapak tangannya dipegangkan di pahanya, langsung fokus di depan Nabi, dia bertanya tentang ajaran-ajaran agamanya. Nah, itulah jihad dengan ilmu. Ambil sap paling depan. Sap depan mau ngantuk ditahan-tahan. Mau bikin status malu. Dan sudah pasti terperhatikan, kalau mic-nya mati pasti kedengaran depan. Nah, dulu belajarnya begitu, makanya semuanya jadi. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, jadi semua. Kenapa? Karena rumus Qur'annya dipakai. Masuk kelas belum paham, pastikan keluar sudah paham. Jangan keluar ruangan belum paham.
Nah, ini masalah kita sekarang ada di pemahaman. Bahkan banyak orang menunaikan ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dalam ibadahnya.

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam berkembang dan tersebar di seluruh penjuru dunia berkat para mubaligh atau pendakwah yang menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru negeri termasuk hingga negeri kita ini. Namun pendengar, kadang Islam tidak berkembang karena kediktatoran atau kekejaman seorang penguasa setempat yang benci dengan kehadiran Islam. Hingga akhirnya daerah-daerah yang dahulu dikuasai oleh para diktator dan penjajah kafir atau non-muslim berhasil ditaklukkan oleh para penakluk muslim. Nah, pada edisi Cakrawala Islam kali ini pendengar, akan menghadirkan insya Allah 5 penakluk muslim paling berpengaruh sepanjang sejarah Islam menurut versi Cakrawala Islam. Baik pendengar, yang pertama, sang penakluk Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk pasukan salib di Al-Quds. Pendengar yang budiman, Salahuddin Al-Ayyubi terlahir dari sebuah keluarga Kurdis di kota Tikrit. Karirnya naik setelah tentara Zangi yang dipimpin oleh pamannya sendiri berhasil memukul mundur pasukan salib dari perbatasan Mesir. Kemudian ia pun diangkat menjadi panglima dan gubernur menggantikan mendiang pamannya. Salahuddin berhasil melebarkan sayap kekuasaan Islam ke Suriah dan utara Mesopotamia. Satu persatu wilayah penting berhasil dikuasai olehnya, yakni daerah Damaskus, Aleppo atau Halab, dan juga Mosul. Selanjutnya pendengar, Salahuddin juga beserta pasukannya berhasil mengalahkan tentara Salib dalam sebuah pertempuran sengit di Hittin. Hingga akhirnya pendengar, Baitul Maqdis berhasil direbut dari tangan-tangan kotor pasukan Salib oleh tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian pendengar, penakluk kedua yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam adalah Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia atau Spanyol. Pendengar yang budiman, para sejarawan mengatakan bahwa Tariq bin Ziyad adalah bekas seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara. Dan di tangan Musa bin Nusair inilah ia memeluk agama Islam. Kemudian pendengar, Musa bin An-Nusair kemudian mengangkat Tariq bin Ziyad menjadi penguasa daerah Tanja, terletak di ujung Maroko dengan 19.000 tentara dari bangsa barbar. Kemudian pendengar, Tariq bin Ziyad menyeberangi selat Andalusia yang berjarak hanya 13 mil dengan kapal laut. Setelah mendarat di pantai karang yang kemudian dinamai Gibraltar, Tariq beserta pasukannya berhadapan dengan 25.000 prajurit Kristen yang menguasai Andalusia. Nah pendengar, hebatnya lagi pertempuran pun akhirnya dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Andalusia berhasil ditaklukkan dan dibebaskan dari segala kediktatoran. Tariq kemudian meminta tambahan pasukan kepada gubernur Musa bin Nusair, lalu dikirimlah 5.000 prajurit yang sebagian besarnya berasal dari bangsa barbar. Akhirnya, satu demi satu, kota-kota di Andalusia berhasil dimenangkan dan juga dibebaskan oleh tentara Tariq bin Ziyad. Kemudian pendengar, sang penakluk ketiga yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam adalah Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Pendengar yang berbahagia, Muhammad Al-Fatih merupakan putra ketiga Sultan Murad II dan Al-Fatih diangkat menjadi sultan pada usia yang amat dini, yakni berusia 21 tahun. Ia memiliki cita-cita besar untuk menaklukkan Konstantinopel yang pada saat itu adalah pusat pemerintahan kaum Salibis Kristen. Dan ternyata pendengar, hal yang paling fenomenal itu benar terjadi di zamannya. Setelah melalui rangkaian peperangan, yang akhirnya cita-cita besar Al-Fatih pun segera terwujud. Di bawah kekuasaannya, nama Konstantinopel diubah menjadi Islambul yang berarti kota Islam. Namun kemudian pendengar, penyebutan ini bergeser menjadi Istanbul seperti yang kita kenal sekarang. Sejak itulah, ibu kota Turki Utsmani beralih ke kota ini, yang kemudian menjadi pusat peradaban Islam selama beberapa abad berikutnya. Selanjutnya pendengar, sang penakluk yang keempat, yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam adalah Saifuddin Quddus. Pendengar, Saifuddin Quddus adalah seorang panglima perang dari Bani Mamluk. Peristiwa yang paling fenomenal adalah ketika pasukan yang dipimpin oleh Saifuddin Quddus berhasil mengalahkan pasukan Tartar di Ain Jalut. Setelah sekian lama pasukan Tartar tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Sebelum pertempuran berlangsung, penguasa Tartar memintanya untuk takluk pada kekuasaan Tartar. Akan tetapi, sang Quddus menolaknya. Selanjutnya pendengar, kekuatan perang kedua belah pihak sama besarnya, yakni sekitar 20 ribu pasukan. Pasukan kaum muslimin memancing pasukan Tartar untuk memasuki lembah. Setelah pasukan Tartar memasuki lembah, tiba-tiba pasukan kaum muslimin bermunculan dari atas lembah di semua penjuru hingga pasukan Tartar terkepung dan mengalami kekalahan telak. Selanjutnya pendengar, sang penakluk terakhir yang juga sangat berperan besar dalam peradaban Islam adalah Muhammad bin Al-Qasim, penakluk India. Tahukah Anda pendengar, Muhammad bin Al-Qasim dilahirkan di Taif pada tahun 72 Hijriah. Ia pindah ke Basrah karena salah seorang keluarganya diangkat menjadi penguasa di daerah Basrah. Dan tak berapa lama kemudian, Hajjaj bin Yusuf memilih Muhammad bin Al-Qasim menjadi pemimpin pasukan besar menuju India. Di antara kebiasaan Muhammad Al-Qasim adalah ia pasti membangun masjid di setiap daerah-daerah yang ia taklukkan. Menurutnya pendengar, masjid sebagai simbol eksistensi ajaran Islam dan penyebaran keilmuan serta kebudayaan Islam. Sebelumnya pendengar, Al-Hajjaj telah mengirimkan dua pasukan, akan tetapi dua pasukan besarnya itu gagal menaklukkan India. Hingga akhirnya Hajjaj memilih Muhammad bin Al-Qasim sebagai pemimpin pasukan yang ketiga kalinya. Sehingga pada akhirnya, Muhammad Al-Qasimlah yang berhasil menaklukkan daerah Sindh atau India. Daerah itu pun jatuh pada kekuasaan kaum muslimin. Wilayah Sindh mulai dari Dibal hingga Punjab berhasil ditaklukkan oleh Muhammad bin Al-Qasim serta pasukannya. Itulah pendengar yang budiman, 5 penakluk muslim yang paling berpengaruh dalam sejarah dan juga peradaban Islam. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Dan akhirnya saya Muad mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Simak selalu rubrik Cakrawal Islam yang tentunya pada edisi yang akan datang. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.